0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Nispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cocok dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, sama Adia Madi ya. Ini Madinah, sama Madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu bisa jelas apa? Mobilnya apa?
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol, Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Itu hanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan, gimana, Pak?
13: Maksudnya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor.

0: Iya, gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
1: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
2: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
3: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga di pagi hari ini kita masih tetap semangat dan mengawali aktivitas pagi hari Anda penuh dengan keceriaan dan dilancarkan setiap aktivitas apa yang Anda harapkan. Dan tentunya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetaplah berhati-hati dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Dan mendengar, sesaat lagi setelah berikut ini kita akan bergabung bersama Korwil 17 di program Kabar dari Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: membawakan kabar Aceh ataupun menjadi host pagi hari ini ya. Izin ya ke teman-teman. Dan juga kami masih menunggu terhubung dengan teman-teman yang lain dari Sabang, itu ada Nadia, dan juga dari Singkil ya. Ada Rizky. Ya, Rizky sudah mulai bergabung. Baik, kalau begitu kami akan awali sesi kabar Aceh hari ini dari Luxmawe. Ada tentu saja di awal ini informasi dari BMKG terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kami coba sapa petugas BMKG di BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang.
0: Waalaikumsalam. Dan juga saya Denny. Dengan siapa ini saya bicara? Mohon maaf sebelumnya.
1: Dengan Bang Angga Dirta, Bang.
0: Oke, Bang Angga Dirta. Baik. Bang Angga Dirta, silakan untuk menyampaikan informasi selengkapnya kondisi cuaca di wilayah Aceh.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Repro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Juni 2026. Secara umum hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Aceh cukup kering, sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau untuk wilayah Aceh ini belum terdapat potensi hujan, artinya secara keseluruhan potensi wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore menjelang malam hari terdapat potensi hujan, namun intensitasnya hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Tayluwe serta Aceh Tenggara. Sementara bagian lainnya kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi cuaca ataupun potensi hujan bergeser untuk ke wilayah utara, baik itu di wilayah Aceh Utara, Loksmawe, Pidijaya dan sekitarnya. Begitu, Bang. Kemudian untuk angin sendiri hari masih dominan berasal dari barat hingga ke Tenggara. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Untuk wilayah tengah sendiri, kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin, khususnya pada sore hari, sehingga kami perlu informasikan khususnya wilayah tengah ini, untuk sore hari masih terdapat potensi angin puting beliung, karena kondisi saat ini sendiri pada kondisi yang cukup labil udaranya, dan biasanya pada saat-saat ini berpotensi adanya angin puting beliung. Kemudian untuk hotspot sendiri dapat kami laporkan khususnya hari ini ataupun kemarin, itu untuk seluruh Aceh kami pantau belum terdapat adanya potensi hotspot. Namun daerah prioritas hotspot baik dari BMKG maupun BNPB masih terfokus untuk wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga ini masih akan terdapat potensi untuk wilayah tengah. Begitu, Bang.
0: Oke, okay, jadi ada potensi angin puting beliung di sore hari, terutama di wilayah tengah Aceh.
1: Benar, ya?
0: Oke, okay, baik. Benar. Kemudian bagaimana dengan misalnya kondisi di perairan? Ketinggian gelombang?
1: Perairan sendiri hari ini ketinggian gelombang kami pantau untuk penyeberangan itu masih cukup baik. Gelombang maksimum mencapai 2,5 meter, artinya masih cukup aman lintas pelayaran baik dari Sabang Banda Aceh ataupun lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Namun kami melihat adanya peningkatan ketinggian gelombang khususnya untuk perairan samudera di barat Aceh, karena memang saat ini kami pantau angin dominan berasal dari angin baratan, dan potensi angin baratan ini juga meningkatkan adanya peningkatan tinggi gelombang sedikit lebih tinggi daripada normalnya. Sehingga himbauan kami khususnya untuk wilayah pesisir barat ini terfokus untuk aktivitas nelayan, karena biasanya untuk perairan barat Aceh ini terdapat aktivitas nelayan yang cukup dominan untuk wilayah Aceh, sehingga kami himbau untuk lebih waspada karena potensi peningkatan tinggi gelombang perairan barat Aceh cukup tinggi, begitu, Bang.
0: Oke, dengan kondisi ini apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat di seluruh wilayah Aceh ini?
1: Khususnya kepada masyarakat, karena memang potensi hujan kami pantau masih cukup rendah, artinya kita seluruh Aceh masih dalam kondisi cukup kering, sehingga kami BMKG lebih menghimbau kepada potensi adanya potensi hotspot, karena memang kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang dan masih akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, artinya memang pada bulan Juni hingga Juli potensi penyiraman matahari masih akan cukup tinggi. Sehingga khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada kembali akan adanya potensi hotspot. Kami menghimbau untuk tidak menciptakan aktivitas yang dapat menciptakan percikan api, baik dengan cara membakar sampah, dengan tidak ditunggu ataupun di tempat terbuka. Kemudian juga untuk kami himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga untuk wilayah tengah khususnya kami himbau untuk lebih waspada, karena biasanya untuk aktivitas wilayah tengah ini masih terdapat pembukaan lahan dengan cara dibakar, kami himbau untuk lebih waspada dihindari, karena biasanya potensi karhutla itu bisa terjadi untuk wilayah tengah itu adanya potensi pembukaan lahan, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Angga.
1: Terima kasih kembali,
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar itu tadi prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, dan kami awali sesi kabar Aceh di pagi hari ini. Saya coba juga sapa-sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung di video Zoom terlebih dahulu. Di Banda Aceh ada Bung Arso. Bung Arso sehat ya? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam.
0: Bung Hendy di Melabu, saya juga coba sapa dulu nih.
3: Iya, selamat pagi.
0: Halo, Bung Hendy.
3: Halo, gimana untuk audio dari Melabu?
0: Oke, agak masih kedengaran kecil.
3: Kecil, mau diperbesar atau dipersempit?
0: Baiklah, oke nanti disesuaikan saja. Bung Hendy dan juga di Takengon ada Bung Fazri ya?
4: Ya, baik. Oke, baik. Selamat pagi, Bang Denny.
0: Ya, pagi juga. Dan di Sabang ada Nadia. Ya, Mbak Nadia ya?
5: Ya, Bang Denny, selamat pagi.
0: Yang paling ganteng pagi hari ini gitu. Oke, dan di Singkil ada Rizky Nugraha. Rizky?
6: Ya, selamat pagi Bang.
0: Oke, selamat pagi.
6: Rekan-rekan semua juga, selamat pagi.
0: Oke, baik kita mulai kabar Aceh dari RRI Banda Aceh mungkin. Rekan kami di Bung Arso, silakan menyampaikan, mengawali informasinya.
2: Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Di pagi hari ini cuaca kota Banda Aceh pagi hari ini masih berawan. Dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog ke luar studio dalam Banda Aceh Menyapa dengan topik Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan beberapa informasi ya ini mengenai Kemenkum Aceh. Kemenkum Aceh yang kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh melakukan harmonisasi rancangan peraturan gubernur atau Rapergub tentang penetapan nilai perolehan air tanah NPA. Regulasi ini dinilai krusial karena sangat dinantikan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh untuk mendorong sektor pajak daerah. Nah, rapat harmonisasi tersebut melibatkan tim kerja harmonisasi 2 Biro Hukum Setda Aceh serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh selaku instansi pemrakarsa. Kepala Divisi Persatuan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh, M. Ardi Ningrat Hidayat yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendampingan ini agar draft regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen penuh melakukan pendampingan langkah ini untuk memastikan teknik penyusunan tata format hingga materi muatan dalam Rapergub ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pihak Dinas SDM Aceh mengungkapkan bahwa Rapergub ini memegang peranan vital bagi jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Pasalnya aturan ini menjadi legalitas formal yang berkaitan erat dengan kebijakan penarikan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim harmonisasi 2 Kanwil Kemenkum Aceh membedah draft Rapergub secara mendalam dan memberikan sejumlah catatan kritis demi kesempurnaan regulasi tersebut. Melalui harmonisasi ini, draft Pergub perolehan air tanah Aceh kini memasuki tahap akhir penyelarasan sebelum nantinya resmi diteken dan diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Ya mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu dari Banda Aceh. Silakan rekan Denny.
0: Ya, baik Arso, terima kasih dari Banda Aceh. Dan juga kini saya coba ke Sabang, ada Nadia. Ada informasi apa dari Sabang hari ini, Nadia? Nadia, audionya belum kedengaran?
5: Ya, mohon maaf, terima kasih Bang Denny. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini ya. Untuk Kota Sabang cuacanya masih sama nih seperti di Banda Aceh, masih berawan. Dan untuk informasi dari Sabang pagi ini mengenai seluruh dapur MBG di Sabang kembali beroperasi. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Sabang kembali beroperasi normal setelah dana operasional yang sebelumnya tertunda akhirnya masuk ke rekening virtual akun masing-masing dapur. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Bagian Sabang, Yuni Karnisa, menyampaikan dua SPPG yang sempat menghentikan operasional pada Senin dan Selasa, kini telah kembali memproduksi makan bergizi gratis MBG bagi para penerima manfaatnya. Kedua dapur MBG tersebut terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi itu juga sempat menghambat proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada siswa di wilayah layanan masing-masing. Setelah dana diterima pada Selasa malam, pengelola dapur langsung melakukan persiapan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya sehingga kegiatan memasak serta pendistribusian makanan dapat kembali berjalan mulai Rabu pagi kemarin. Saat ini terdapat 3 dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang. SPPG Sukakarya yang berlokasi di kawasan Sabang Fair melayani 3.268 penerima manfaat. Kemudian SPPG Sukajaya di Imle melayani 3.009 penerima manfaat. Dan juga SPPG Cor Abe melayani 3.320 penerima manfaat. Tentunya dengan kembali beroperasinya seluruh dapur MBG, sebanyak 9.597 penerima manfaat di Kota Sabang kembali memperoleh layanan makan bergizi gratis secara normal. Baik, itu saja Bang Denny, informasi ya, dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya, Sabang yang sudah memberikan informasi dan juga memantau salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo ini, makan bergizi gratis ya, MBG. Ya. Terima kasih Nadia dari Sabang dan berikutnya saya ke Bung Hendy di Melabu. Bung Hendy, ada informasi apa dari Melabu?
3: Iya, baik. Gimana audionya rekan kita
0: yang ada di iya, Lok Semawin ini? Di up volumenya,
3: Volumenya sudah habis ini.
0: Sudah habis?
3: Iya. Apa karena belum sarapan ini dari Lok Semawin, bukan?
0: Bung Hendy, iya.
3: Iya, baik.
0: Oke, itu kecepatannya sudah benar itu. Tadi agak keliru.
3: Biasa itu.
0: Oh, iya, biasa baik. Itu. Baiklah. Silakan menyampaikan informasinya, iya. Bung Hendy dari Melabu.
3: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Denny ya. Tentunya satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Halo?
3: Iya. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik 263 anggota Tuhapet dari 50 kampung di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan peran lembaga permasyarakatan, permusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuhapet yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan kampung masing-masing. Menurutnya pelantikan Tuhapet tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administrasi semata. Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat kampung. Kurdi menjelaskan bahwa Tuhapet merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan kampung di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah kampung, Tuhapet juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kanun gampung bersama kecik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampung. Dan Kurdi menilai kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan gampung. Namun, menurutnya tantangan pembangunan saat ini semakin besar di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kurdi mengingatkan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara kecik dan Tuhapet dalam menjalankan roda pemerintahan gampung. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Tuhapet harus dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan kita kembalikan bersama rekan Denny di Loksmawi.
0: Iya, Bung Hendy di Melabu. Semangat pagi Bung Hendy ya. Yang pagi, tadi sudah menginformasikan tentang pelantikan Tuhaput. Nah, ini ngomong-ngomong Bung Hendy kapan dilantik ini?
3: Insya Allah bulan 13 ya.
0: Bulan 13, baiklah. Ini sebagai joke saja. Dan dari Melabuh kami ke Takengon, ada rekan kami Fazri di sana yang juga mungkin akan menyampaikan informasi apa ini Bung Fazri pagi hari ini.
7: Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Denny. Terdengar jelas ya suara? Ya,
0: jelas, clear.
7: Oke. Baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Sekda Aceh Tengah Mursid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Peserta nantinya dibekali tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Demikian Bang Denny satu informasi dari Takengon pagi ini.
0: Baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon, dan rekan kami juga yang di Singkil ya, sudah mungkin bersiap-siap ini untuk menyampaikan informasi. Tadi mungkin bertanya-tanya giliran saya kapan gitu. Baiklah, silakan Rizky untuk informasi dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bang Denny, dan ya salam juga untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk pagi hari dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, terkait tentang informasi di pagi hari ini, kabar dari Aceh, kami akan hadirkan sama halnya dengan Sabang, menghadirkan informasi tentang program prioritas presiden ya mengenai MBK.
0: Salah satu.
6: Nah, karena Sabang tadi kan sudah mulai beroperasi ya kan, tapi kalau di Aceh Singkil ini masih ada beberapa dapur yang belum beroperasi. Sejumlah dapur MBG di Aceh Singkil berhenti sementara operasionalnya. Ya, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa berhenti sementara. Penghentian tersebut dilakukan oleh para pihak mitra disebabkan karena terkendala dengan proses administrasi dan juga belum tercairkan dana operasional. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil berhenti sementara. Akibatnya, ya sejumlah siswa yang tercatat sebagai sasaran penerima program makan bergizi gratis selama ini secara terpaksa tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Ya, kemudian Ruli juga menambahkan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi karena disebabkan terkendala proses administrasi hingga menyebabkan belum juga tercairkannya dana operasional, saat ini hanya terdapat 8 dapur SPPG yang masih berjalan seperti biasa. Nah, meliputi dapur SPPG di Siompin, Kecamatan Suro, kemudian dapur SPPG Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Pulau Banyak Barat. Selanjutnya juga tercatat operasional yang berhenti sementara, yaitu dapur SPPG di Pulau Sarok, Singkil, kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol, dan juga Desa Blok 6 Baru. Selanjutnya ketika disinggung soal batasan waktu terhentinya sejumlah dapur SPPG tersebut, karena disebabkan belum terselesaikannya pengamparan dari pusat ke pihak yayasan, Ruli tidak dapat menyampaikan secara rinci, namun ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi. Sama halnya juga dengan Singkil, Kota Subulu Salam juga, ada beberapa dapur yang vakum sementara karena belum ada pencairan dana operasional. Nah, sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kota Subulu Salam juga hingga sehari ini ya dilaporkan juga belum dapat menjalankan. Kondisi ini berdampak juga ya, langsung pada tertundanya penyaluran program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan masyarakat. Dan juga tercatat ada sekitar 12.246 warga yang menjadi total penerima manfaat di Kota Subulu Salam ini. Mereka terpaksa harus menunggu akibat belum aktifnya layanan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa kota Sebelum Salam dan juga di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loks Mawe bersama Bang Denny.
0: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SBBG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerima manfaat ataupun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Loks Mawe ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Loks Mawe hari ini kondisi cuacanya cerah berawan, dan di Loks Mawe juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawah 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Loks Mawe. Operasi ini menyasar razia kendaraan, dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung di wilayah Loks Mawe sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Loks Mawe tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan siswi di tahun ajaran baru ini. Bahkan ini sekolah akan menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman, aman, dan inklusif ya bagi para siswa. Selain itu juga penerimaan mahasiswa baru juga berlangsung di beberapa universitas di wilayah Loks Mawe. Yang pertama dari mulai strata 1 penerimaan mahasiswa barunya, kemudian juga sampai pembukaan pada mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu berlangsung di Universitas Malikus Saleh, Unimal, kemudian juga ada di Universitas Islam Negeri UIN, Sultanah Narasiah, yang kembali membuka penerimaan mahasiswa maupun pasca sarjana di tahun ini. Termasuk di Politeknik Negeri Loks Mawe atau PNL. Dan jadi seperti itu informasi dari Loks Mawe mungkin yang sekaligus menutup kabar Aceh di edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Denny dari Loks Mawe, salam. Untuk para pendengar semua dan juga rekan-rekan di yang sudah bergabung di video Zoom pagi hari ini. Saya kembalikan ke Arso.
2: Baik, kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Ru1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Itu dia satu tumpang lagu pengantar awal aktivitas pagi hari Anda. Telah kita hadirkan lagu pop Indonesia. Semoga lagu ini sebagai penyemangat untuk melaksanakan di pagi aktivitas Anda. Pendengar, sesaat lagi tentunya kita akan masuk dan beralih ke program Labuh Menyapa dengan mengangkat topik penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua narasumber, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekda KAP Aceh Barat, ada Safrijal SPMSC, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Jakaria Mahmud SE, yang akan membahas penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari Anda telah menemani dan memanjakan di suasana aktivitas pagi hari Anda. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung ya tentunya melalui virtual Zoom bersama salah seorang narasumber kita, yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, ada Bang Jakaria Mahmud SE, tentunya yang akan membahas penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa setelah berikut ini.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya kita beralih ke program Melabu Menyapa yang telah saya katakan dengan mengangkat topik di pagi hari ini ya. Tentunya di edisi Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Hendy yang akan menemani dan memandu acara Melabu Menyapa bersama salah seorang narasumber kita yang telah tersambung melalui virtual Zoom, ada Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, ada Bang Jakaria Mahmud SE, tentunya mengangkat topik penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa. Sebelum kita mulai membahas ya di topik pagi hari ini, kita sapa dulu narasumber kita yang telah terhubung dan tersambung melalui virtual Zoom. Halo, assalamualaikum Bang Jack.
2: Waalaikumsalam Pak.
0: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini Bang Jakaria?
2: Alhamdulillah baik-baik aja Pak.
0: Baik-baik aja ya, tentunya sibuk ya. Ini ya,
2: mohon maaf Pak nih nggak bisa hadir ke studio. Iya. Karena semalam baru nyampe ke Melabu sekitar jam 3 Pak.
0: Iya betul, kita tahu juga nih, cuman kita telah menyita waktu Kepala Inspektorat ini ya, tentunya yang

0: sedang berjibaku ya, masalah administrasi apalagi mengenai penyalahgunaan dana desa nih. Iya, baik. Dan tentunya PR ini sangat berat atau sangat ringan atau menengah, kita belum tahu nih pendengar ya. Tentunya kita akan bahas dan berbincang bagaimana terhadap penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa yang saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Silakan Bang Jakaria.
1: Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari Studio RRI Melabu, juga para pendengar RRI di mana saja berada, mengenai tindak lanjut penyelesaian dana desa di Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana mungkin sebagian masyarakat sudah tahu bahwa sejak dilaksanakan rapat koordinasi pimpinan tingkat kabupaten di auditorium UTU beberapa waktu yang lalu, di mana pada saat itu Bapak Bupati memberikan statement bahwa temuan dana desa untuk 49 kampung di Kabupaten Aceh Barat ini agar diselesaikan selambat-lambatnya 30 Juni ini. Dan sampai hari ini itu ada progresnya sekitar 4 miliar 100 juta itu sudah dikembalikan dari berbagai kampung di Kabupaten Aceh Barat. Dari jumlah temuan 10 miliar 700 juta lebih itu yang ada pada kami. Dan sampai saat ini itulah progresnya sudah yang sudah selesai, dan kami terus berupaya supaya sebelum 30 Juni ini mudah-mudahan rekan-rekan kita para kepala desa atau kecik dan perangkatnya bisa menyelesaikan semua temuan inspektorat tepat pada waktunya. Mungkin demikian, Pak, sebagai pembuka.
0: Iya, baik. Tentunya sebelum ya kita cerita anggaran, tentunya dalam hal penyalahgunaan anggaran dana desa, kita kepingin mengetahui apa-apa aja sih kategori penyalahgunaan anggaran dana desa ini sehingga harus dikembalikan ke pemerintah daerah kembali nih, Bang Jakaria.
1: Ini sebagaimana temuan kita, tim audit kita, itu yang kebanyakan temuannya kritik. Ketika kita melakukan audit ataupun monitoring dana desa, itu kebanyakannya yang pertama pajak. Dari pajak itu banyak yang sudah dikutip atau dipungut oleh bendahara, tidak menyetorkan ke kas negara atau ke kas daerah. Dengan alasan nanti kami setor pada akhir tahun sekaligus. Seharusnya setiap ada kegiatan itu, pada saat kegiatan itu berjalan, langsung dilakukan penyetoran pajak. Dan juga ditemukan ada kegiatan fiktif. Misalnya, yang sering kami temukan belakangan ini, kegiatan ketahanan pangan. Itu kadang-kadang tidak dilaksanakan. Ataupun dilaksanakan tapi dialihkan. Kalau di APBG-nya tercantum untuk pengadaan hewan ternak untuk ketahanan pangan, sementara mereka menggunakan misalnya untuk membeli tanah atau membuat kegiatan lain yang tidak sesuai dengan APBG. Nah, ini juga menjadi temuan pada kami. Kemudian juga kekurangan volume terhadap bangunan-bangunan ketika diukur oleh tim kita tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan speknya. Ini juga banyak ditemukan. Ini kalau istilah kami, temuan berulang, Pak. Temuan berulang. Temuan setiap berulang. Kita lakukan audit itu selalu ada. Dan yang lebih fatal lagi, tidak membuat pertanggungjawaban. Tidak ada SPJ-nya, Pak. Nah, coba bayangkan kita menggunakan uang negara miliaran rupiah, tapi kadang-kadang tidak membuat pertanggungjawaban atau SPJ-nya. Nah, kalau kita di pemerintahan ini sudah memang patah sekali kan, iya, betul, langsung betul, betul. Mungkin nih, iya, langsung jadi sasaran dari pihak APH mungkin, karena begitu diperiksa tidak bisa kita tunjukkan dalam bentuk pertanggungjawaban, apalagi buktinya nanti. Iya. Kadang-kadang ada di mungkin kegiatan dilaksanakan, tapi SP-nya tidak ada, seperti itu Pak.
0: Baik. Ya, tentunya kita melihat ya pelanggaran-pelanggaran yang
1: satu lagi Pak, satu lagi juga apa? Banyak kami temukan ini kegiatan BUMG. Itu BUMG itu memang kebanyakan yang lama, kegiatan lama pada pemerintahan Bapak Ramli Bupati dulu pernah dibantu kalau kami nggak salah 15 juta per kampung.
0: Per kampung.
1: Kemudian dana itu menunggak Pak, menunggak di masyarakat, tidak dikembalikan ke BUMG-nya. Seharusnya dana itu setelah diberikan kepada masyarakat dikembalikan ke BUMG, nanti digilirkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan itu kebanyakan hampir semua kampung itu tidak kampung. mengembalikan.
0: Hingga saat ini tuh Pak Jack.
1: Okay. Iya. Terus sementara itu Pak.
0: Jadi kita kepingin tahu nih dari 49 kampung dan tentunya total yang persoalan penyalahgunaan dana kampung dan hasil saat ini sisa berapa persen lagi nih kira-kira yang masih tersangkut bersama aparatur kampung ini hasil dari temuan Inspektorat Aceh Barat?
1: Masih sekitar 62% lagi Pak.
0: 62% lagi ya?
1: Ya.
0: Iya, dengan nilai angka kerugian tentunya kerugian negaranya berapa nih Bang Jack?
1: Kerugian kalau total semua kemarin dari data kita sekitar 10 miliar 700 juta lebih Pak.
0: Waduh, 10 miliar
1: ya. Sudah diselesaikan sekitar 4 miliar 100 juta gitu.
0: Iya. Tentunya ini tadi ada dikasih jangka waktu akhir di bulan Juni ini ya, akhir bulan Juni.
1: Iya.
0: Iya. Itu nanti sikap apa yang akan dilakukan inspektorat bersama pemerintah daerah untuk aparatur desa yang mangkrak terhadap pengembalian anggaran penyelewengan tadi?
1: Ya, mungkin nanti kami akan meminta pendapat pimpinan atau arahan dari pimpinan terhadap tindak lanjut yang akan datang bagaimana, karena kemarin juga kita di Aceh Barat Pak sudah terbentuk tim penyelesaian tindak lanjut temuan inspektorat. Itu yang diketuai oleh Bapak Asisten 3 Pak Safrijal. Kebetulan mungkin beliau pada hari ini berhalangan hadir ya. Sebenarnya beliau sangat berkompeten memberikan
0: penjelasan ya.
1: Ya, statementnya pada hari ini. Tapi karena ada kesibukan lain mungkin tidak bisa beliau elakkan, tidak bisa beliau ini untuk memimpin acara, mungkin ya bisa nanti bisa coba kami bantu untuk menjawabnya.
0: Iya.
1: Mungkin itulah Pak yang untuk selanjutnya kami nanti akan meminta arahan pimpinan apakah nanti akan dilimpahkan ke APH dalam arti untuk melakukan penagihan Pak, bukan untuk proses hukum pada langkah pertama, tapi untuk dilakukan penagihan oleh pihak kejaksaan kepada aparatur kampung atau kampung-kampung yang masih belum membayar semua temuan inspektorat itu.
0: Iya baik, dan tentunya dengan anggaran jumlah yang besar tadi ini 62% yang masih tertunggak ya tentunya terhadap penyalahgunaan dana desa ini sejak tahun berapa nih Bang Jack?
1: Itu kemarin yang terangkat Pak itu kemarin, ini perlu juga masyarakat tahu yang terangkat kemarin itu dari 2022 sampai 2024 Pak.
0: Iya.
1: Yang itu pun yang sudah pernah diaudit dari sekian kampung kan tidak mungkin hanya kalau ini cuma 49 kampung kan itu yang sudah kita audit 49 kampung itu yang sudah kita audit dari 2022 sampai 2024 Nah, itulah lumayan seperti itu. Karena kalau 2025 itu rata-rata belum kita audit. Sekarang baru kita masuk, ada yang di kampung-kampung yang belum kita audit kemarin, ada kita masuk sekarang untuk melakukan audit di tahun 2023, 24, 25. Itu yang kemarin itu yang sudah mencuat kemarin itu belum termasuk tahun 2025, Pak. Itu masih tahun 2022, 23, 24. Dan yang sudah pernah diaudit. Bukan semua kampung.
0: Bukan semua kampung, ya?
1: Iya. Karena tidak mungkin kita audit dengan SDM kita yang terbatas, Pak. Itu tidak mungkin kita audit sekaligus 321 kampung.
0: Iya, baik. Nah, tentunya Bang Jack, ya tentunya kita mengundang penelpon, ya. Ada di penghujung penelpon kita yang ingin bergabung. Ada Pak Kasiman nih, kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana apa kabarnya ini?
2: Kabar, Bung Indi?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Kasiman, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya,
2: cuacaan yang agak senyum-senyum.
0: Senyum-senyum, ya. Iya, semoga selalu bersahabat, ya. Jaga kesehatan selalu, Pak Kasiman, ya. Iya, baik. Kira-kira di program Labo Menyapa ini mengangkat topik penyelesaian temuan penyalahgunaan dana desa. Kita ada Kepala Inspektorat Aceh Barat, ya, yang membahas mengenai penyalahgunaan dana desa. Silakan Pak Kasiman untuk mau melayangkan pertanyaan. Silakan.
2: Ya, ini memang saya mau tanya, ini 49 desa, desa mana, kemudian yang belum teraktif, ini desa mana, tapi ini saya dengar, ini seperti desa kami, ya, ini 2015 sampai 18 yang sudah masuk ekstorat, karena 2019 sampai sekarang ini belum ada kabar, dan itu 2015. Sampai 18 itu aja udah ada ditemukan tuh penyalahgunaan, kan? Masalah pembayarannya itu kita kurang tahu apakah udah dibayar mereka-mereka itu atau belum, itu kurang tahu. Nah, cuman harap masyarakat ini 2019 saat ini supaya dia kembali untuk lumbut, sebab ini kalau kami pantau dari masyarakat banyak penyelewengan dari bulan itu 1,2 M di 2020 pembangunan pun nggak ada, apa nggak ada, kan kemana uangnya itu 1,2. Nah, itu emak makanya ini kalau saya audit kembali untuk Loguci.
0: Loguci, ya, desa ya, Loguci, Pak Kasiman, ya.
2: 2019 sampai sekarang ini kami mau tahu masyarakat di mana kan uangnya. Nah, itu kalau pun seandainya masuk ekspektorat, itu jangan hanya di buku. Nah, kalau buku itu bisa aja direkayasa hari sekian untuk kesekian, langsung ke lapangan kita buktikan mana bukunya uang itu hilang. Nah, saya juga ini baru-baru ini ada turun waktu Musrembang air buang karet untuk buangan air. Tapi itu cuma di belakang rumah Kak Uraja itu, nggak seluruhnya, kan itu kayak uang pribadi itu. Nah, ini kan kita audit itu, kita cek di lapangan. Nah, itu kita harapkan dari masyarakat. Makanya itu lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum. Ini ada sedikit, nah, BUSD itu seperti yang dibilang tadi, BUSD itu nggak jelas ini di Loguci ini. Sebab yang pertama keluar BUMD itu pakai maksudnya angguna ataupun apa yang ada lah untuk angguna. Nah, itu memang dipakai waktu semuanya. Tapi pembayaran nggak ada, anggunan dipulangkan. Itu kan sama juga, itu dipilih orangnya supaya yang ada uang aja, nanti yang nggak punya untuk jaminan kan nggak dapat. Itu pengembalian tidak ada. Tapi kenapa anggunan itu dikembalikan? Ini nanti supaya ini dicek kembali nih BUMD di Loguci.
0: Iya.
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Bang Jakaria ya. Ada warga Pantai Cermin ya bernama Bapak Kasiman. Tentunya dengan pembahasan ini tadi sambil melayangkan pertanyaan dan laporan juga ini kayaknya nih Bang Jakaria ya. Ya tentunya yeah. Untuk inspektorat untuk lebih peka dan terjun langsung ini ke Desa Leguci untuk melakukan audit yang lebih mendalam tentunya, baik itu dari tahun 2019 hingga juga pembangunan parit air pembuangan dan BUMG ya. Tentunya kita tadi setelah membahas nih ya, membahas bagaimana ya. Simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat namun menggunakan jaminan, ternyata jaminan itu dikembalikan, uang tidak di store kembali, itu bagaimana itu Bang Jakaria?
1: Ya, baik Pak Kasiman, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada permintaan audit dari Kampung Leguci, ini kami mohon nanti kepada Tuhapet ataupun tokoh masyarakat untuk bisa menyurati kami. Dan menyampaikan poin-poin apa saja yang perlu dilakukan audit di Kampung Leguci, sehingga bisa kami turunkan tim untuk melakukan audit di Kampung Leguci nantinya. Kemudian untuk BUMG, itu memang sebenarnya itu kewenangan dari pengurus BUMG sendiri, Pak. Itu di desa, kemungkinan di desa itu tidak berani mengeksekusi. Tidak berani mengeksekusi, seharusnya akan disita. Seperti iya, Pak Kasiman sampaikan. Karena tidak dibayar apa angsuran pinjamannya atau pengembaliannya, ya seharusnya disita jaminannya. Asetnya kemudian dijual. Dijual nanti berapa harga misalnya aset itu harganya 10 juta atau 15 juta. Itu kalau pinjaman dia ada 10 juta, yang lebih harganya dikembalikan kepada pemilik. Tapi ini tidak dilakukan di kampung-kampung, mungkin ya dengan berbagai pertimbangan. Seharusnya itu harus komit. Memang di awal pemberian bantuan itu kan sudah ada penyajian, bukan sekedar memberikan anggunan hanya untuk bisa pencairan. Seharusnya bukan seperti itu. Memang anggunan itu harus benar-benar, pada waktu itu harus benar-benar sebagai jaminan bahwa nanti kalau kamu tidak sanggup membayar ini, arti aset kamu kami jual. Nanti kami potong ke pinjaman kamu sekian, yang lebihnya nanti kami kembalikan kepada Anda sebagai pemilik anggunannya. Seharusnya seperti itu, Pak. Tapi ini mungkin seharusnya, tapi ini tidak terjadi mungkin di desa-desa, sehingga muncullah masalah seperti sekarang ini.
0: Iya, sehingga menjadilah beban jadi inspektorat ya, seperti itu ya. Iya, baik. Dan tentunya
1: akhirnya menjadi.
0: Sebenarnya sebelum-sebelumnya seharusnya keterlibatan dan komitmen sosialisasi dan ketegasan dalam hal BUMG tadi ya, yang hingga banyak menyebabkan kerugian. Dan kita sapa dulu nih Bang Hada, Bang Hai nih di penghujung telepon nih Bang Jakaria ya. Kita sapa dulu. Yeah. Halo, assalamualaikum Bang Hai.
2: Waalaikumsalam. Kok kecil kali suaranya?
0: Iya, gimana? Kecil kali suaranya Bang Hai? Udah terdengar suara, Bang Hai?
2: Suara penyiar kecil kali suaranya.
0: Kecil sekali ya? Ya. Udah besar sekali
2: udah
0: nih.
2: Udah lumayan.
0: Iya, silakan Bang Hai. Pertanyaannya. Nah,
2: jadi gini Bapak ya. Ini memang program pemerintah pusat tahun 2015 kalau nggak salah Jokowi, tujuannya untuk membangun desa-desa yang tertinggal kalau dibandingkan dengan desa-desa di luar sana di apa Asia Eropa. Maka program Jokowi ialah terbentuklah dana desa sehingga cair sehingga sampai sekarang. Lalu dana desa tersebut adalah program, tujuannya, fungsinya, urgensinya adalah untuk membangun infrastruktur yang ada di kampung-kampung, kan gitu ya.
0: Iya.
2: Lalu kenapa sih salah dipergunakan oleh kecil-kecil itu? Apakah memang kecil itu dalam, sudah pinter dalam hal mengelolakan duit sehingga duit itu bisa dihabiskan? Itu. Ataupun memang tidak ada apa sanksi dari pihak pemerintah sehingga sampai terjadi demikian ya. Bukan kita aja, saya lihat. Kalau memang kecil-kecil sekarang yang tamatkan apa SMP, SMA, seharusnya kecil ini harus tamat S1 ya. Jadi mengerti bagaimana sebenarnya mengelolakan duit ya, duit dan dana desa supaya desa tersebut terus terbangun, jangan sampai apa habis. Maaf ya, kebanyakan cuma kecil-kecil kita ini beli mobil Pak ya, beli mobil habis itu kalau habis dipinjaman kepada masyarakat ya, lalu apa semuanya apa Pak, semuanya apa atas nama staf kampung, faktur kampung, semuanya terlibat duit, makan duit ya. Makanya tidak usai apa yang kita proses sampai sekarang. Nah, dari dalam hal itu, menurut saya harus ada sebuah komitmen ya, bagaimana kebijakan tentang apa kanun tentang pembayaran ataupun tentang sanksi gitu-gitu tersebut yang menghabiskan dana desa itu harus dibayar. Kalau enggak dibayar, jangan diperhentikan dong. Kalau diperhentikan barang satu bulan, dua bulan, itu nanti diaktif balik. Itu enggak fair, enggak fair kayak gitu, Bu. Apa? Maka dalam menurut saya, itu berikan sanksi, ketegasan. Ini kalau denda 2 miliar, misalnya kalau habiskan duit misalnya 1 miliar, dia denda 10 miliar. Gitu. Kalau kena hukuman atau sanksinya 5 tahun gitu. Yang jelas, jangan nanti diperhenti sementara, udah. Nanti kan ada boneka lain yang dipermainkan, gitu kan. Maka dalam hal ini menurut saya, harus ada ketegasan, harus ada kanun ataupun regulasi yang kuat tentang dana desa. Kalau memang hal ini tidak akan terbangun kampungnya. Ini lah asik kan kecil-kecil. Sekarang asik kali kan beli mobil. Kalau ada duit apa barang 70 juta atau 20 juta beli mobil dia. Itu kan enggak aware kayak gitu ya. Maka dalam hal ini menurut saya harus ada motivasi. Motivasi atau edukasi pada kecil-kecil secara rutinitas. Jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Ini yang sering terjadi adalah kecil-kecil yang tidak mengenal bagaimana duit yang banyak, bagaimana mobil yang harus di apa dibeliin. Maka sekarang kan banyak sekali gitu-gitu yang segera beli mobil ya. Nah, itu digerak karena dengan uang dana desa. Itu mohon Bapak penjelasan dan solusinya bagaimana kebijakan yang positif supaya dana desa tersebut jangan sampai tersendat, jangan sampai dihabisin oleh aparatur desa dan juga gede. Itu ya. Yeah, nah, itu yang pertama. Yang kedua, dulu kan waktu Bapak, maaf Bapak Ramli, calon bupati dulu ada perbuknya ya. Masalah siapnya, saya termasuk salah satu pendukung beliau tahun 2015. Itu kan dibilang dalam perbuknya adalah siapa-siapa yang mendukung kalau nanti benang saya menjadikan saya bupati itu mendapatkan duit 15 juta, 20 juta, ada 15 juta. Itu semua kan yang mendukung dia. Kalau saya semua yang kampung yang ada 300 desa di Aceh Barat, semua sama peraturan perbuk itu juga yang dibaca. Lalu masyarakatnya pendukung beliau ambil duit. Setelah ambil duit melalui BUMG di kampung, setelahnya ada yang terisasi bayar, ada yang tidak bayar, ada yang diambil angunan, ada yang enggak. Itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu Bang Jakaria ya. Ada Bang Hai di Samatiga, tentunya dua pertanyaan. Tentunya ini asik nih, menarik ini. Pertanyaan yang kedua mengenai perbup mengenai pengambilan dana tim ses kemenangan. Ya, tentunya 15 juta ya. Tentunya ini menjadi PR juga, apakah seperti itu bunyinya atau bentuk kategori simpan pinjam atau memang untuk hibah ini harus di-clearkan ini, sehingga ini persoalan yang tuntutan ini masalah dana BUMG tadi ini yang belum terselesaikan nih. Silakan Bang Jakaria.
1: Ya, baik Pak. Yang pertama tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hai terhadap penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kecil atau aparat desa hampir di semua kampung lah kita bilang di Kabupaten Aceh Barat.
0: Benar.
1: Itu apa sanksinya? kenapa bisa terjadi kan? Ini memang betul seperti disampaikan oleh Bang Hai, dan kami mengakui selama ini memang belum ada sanksi tegas dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sehingga kalaupun dari pihak inspektorat melakukan pengawasan, audit, setelah audit kita berikan LHP supaya ditindaklanjuti apa yang ada di LHP itu untuk misalnya penyetoran atau melengkapi dokumen. Tapi itu kadang-kadang dari pihak desa tidak menggubris apa yang disampaikan atau direkomendasikan dari sebuah LHP. Makanya baru-baru ini Bapak Bupati mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan 7 orang kecil di Kabupaten Aceh Barat, dan 2 orang diantaranya sudah diaktifkan kembali karena sudah mengembalikan seluruh temuan dana desa di Kampung yang bersangkutan. Nah, ini mungkin ke depan ini masukan yang sangat bagus untuk Pemda Aceh Barat terhadap apa yang harus diberikan sanksi. Kalau tegas. Seperti Bang Hai sampaikan tadi, jangan diberhentikan sementara. Kalau berhentikan, berhentikan permanen mungkin ya, maksud beliau kan. Malah berlanjut ke APH gitu. Mungkin ke depan ya, seperti kami sampaikan di awal tadi, kita pertama kita memang tetap menjalankan SOP kita, Bang. Jadi kita memberikan waktu 60 hari sejak LHP diterima oleh ODT, oleh OBRIK kita. 60 hari kita berikan kesempatan, dan ke depan kalau memang sudah berjalan nanti MOU dengan kejaksaan, kita akan minta bantu dari pihak kejaksaan untuk melakukan penagihan. Dan kemarin juga kami sudah bincang-bincang dengan pihak kejaksaan. Mereka sudah bersedia untuk membantu kita, dan tidak tertutup kemungkinan apabila nanti desa-desa tersebut tidak juga menindaklanjuti setelah dilakukan penagihan oleh APH misalnya, itu akan berlanjut ke tindakan hukum melalui khusus, melalui pidana khusus. Itu kita tidak harapkan seperti itu, tapi itu mungkin jalan terakhir kalau memang juga tidak ada itikad baik dari kawan-kawan kita yang telah terlanjur melakukan penyelewangan dana desa ini.
0: Iya, baik.
1: Kemudian terhadap yang BUMG tadi, itu mungkin kami klarifikasi sedikit bahwa pada saat itu betul ada bantuan modal usaha untuk masyarakat. Pada awalnya mungkin itu janji kampanye Bapak Ramli pada saat itu, bahwa kalau beliau terpilih nanti akan memberikan bantuan modal usaha 15 juta per kepala keluarga, dan per kampung mendapatkan 150 juta pada saat itu. Dan ketika beliau terpilih memang itu dijalankan dan dilahirkan mungkin sebuah perbuk sebagai dasarnya, walaupun dalam pelaksanaannya itu bantuan yang diterima tidak mesti 15 juta. Itu disesuaikan dengan usahanya, Pak.
0: Usahanya.
1: Karena kami tahu persis pada saat itu kami masih menjabat sebagai camat di Kecamatan Patori. Itu dari BUMG menyampaikan bahwa tidak layak kita berikan bantuan 15 juta kalau mereka hanya melakukan usaha misalnya menjual gorengan ataupun menjual minyak enceran di kios-kios. Itu tidak mungkin kita berikan bantuan 15 juta, mungkin cukup 5 juta. Ataupun nanti ada usaha yang mungkin membutuhkan modal usaha 10 juta. Yang jelas pada saat itu memang bantuan itu tersalurkan ke semua kampung yang kami tahu, dan hampir semua kampung itulah sekarang sudah timbul masalah karena tidak ada pengembalian. Kalaupun ya, ada hanya berapa persen mungkin yang ada pengembalian kepada BUMG. Padahal harapan pemerintah pada saat itu, seperti kami sampaikan tadi, dengan dikembalikan dana tersebut bisa digulirkan kepada yang lain, masyarakat lain yang membutuhkan bantuan modal usaha.
0: Iya.
1: Mungkin ini memang menjadi PR kepada kami juga di Inspektorat. Ketika kami melakukan audit ini juga hampir semua kampung kami dapatkan temuan untuk menunggaknya dana BUMG ini di masyarakat. Ini di masyarakat, bukan di aparat desa kebanyakan.
0: Iya, baik.
1: Ini Pak.
0: Dan tentunya sudah diklarifikasi Bang Hayah, tentunya semoga pemahaman mungkin selama ini terjadi miskomunikasi penyampaian itu tidak lengkap itu Bang Jakaria ya, sehingga
1: ya,
0: dianggap seperti free ya. Ternyata
1: ya, ya,
0: tadi itu
1: masyarakat menganggap itu masyarakat menganggap ini uang dari pemerintah ya, bantuan dari pemerintah ya, apa uang cuma-cuma ini. Padahal uang itu harus dikembalikan.
0: Ya. Iya betul, baik. Dan tentunya banyak juga ya janji-janji kampanye yang tentunya harus direalisasikan ya begitu.
1: Ya, namun
0: bukan
1: ya, betul,
0: free, bukan apa gimana, cuman dukungan bentuk modal untuk usaha supaya sukses tim pemenangan ini tadi, supaya ada usaha begitu ya, dengan dukungan dari pemerintah daerah.
1: Kecuali Pak, seperti yang janji Pak Tarmizi kemarin yang memberikan bantuan
0: rujukan, ya,
1: untuk keluarga pasien, itu ya rujukan, memang free
0: ya. Itu free, betul.
1: Tapi itu kalau modal usaha seperti yang kemarin itu harus dikembalikan seharusnya.
0: Dikembalikan, iya baik. Ini harus jelas-jelas ini karena sensitif sekali nih ya Bang Jack ya.
1: Iya.
0: Iya baik. Dan tentunya kita berharap ya kalau kita bercerita tentang penyalahgunaan dana desa, mungkin waktunya satu hari juga belum tuntas ini. Kalau kita berbincang, membahas, mengupas, mengkuliti ya tentunya dalam penyelesaian temuan penyalahgunaan. Namun di penghujung perjumpaan kita, perbincangan kita di program Labu Menyapa ini, mungkin ada tekanan dari Kepala Inspektorat Aceh Barat kepada aparatur desa dan juga masyarakat supaya tidak terjadi miskomunikasi, dan apa-apa langkah sikap masyarakat untuk membentengi penyalahgunaan dana desa ini. Silakan Bang Jakaria.
1: Ya, baik. Pertama sekali kami harapkan kepada semua aparat desa yang mendengar siaran RRI ini, supaya yang pertama dalam menggunakan dana desa itu harus berpedoman kepada APBG. Apa yang dianggarkan dalam APBG itu berarti sudah dilakukan musyawarah di tingkat kampung. Itu harus berpedoman dalam APBG. Dan jangan sekali-kali di tengah perjalanan merubah kegiatan. Seperti kami sampaikan tadi, ketahanan pangan merubah ke kegiatan lain. Itu tidak dibolehkan. Karena kami yang melihat berpedoman nanti ke APBG. Ke APBG-nya. Di APBG ada kegiatan pengadaan ternak, tapi pertanggungjawabannya sudah pengadaan tanah atau pembuatan jalan dan lain-lain. Itu tidak kami akui, karena tidak sesuai dengan APBG dan menjadi temuan. Yang kedua, kami harapkan kepada aparat kampung supaya lebih transparan dengan masyarakat. Transparan dengan masyarakat bukan arti setelah menarik uang di bank, membawa ke suatu musyawarah menampakkan uang kepada masyarakat, bukan. Itu ada seperti itu yang kami lihat kan. Dipikirnya transparan itu membawa uang nanti kasih nampak masyarakat, bukan seperti itu transparan yang dimaksudkan, tapi menyampaikan semua kegiatan ini dalam tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan ini di kampung kita. Tolong masyarakat melihat, memperhatikan. Kalau ada kekurangan, sampaikan nanti pada kami. Oh, ini tidak betul dilaksanakan. Ini tidak sesuai. Tolong sampaikan. Jangan bisik-bisik di tempat umum atau di mana-mana. Kalau di kampung, jangan bisik-bisik nanti. Oh, ini enggak jelas. Kalau enggak berani sampaikan ke Tuah Apet. Tuah Apet nanti bisa memanggil kecil. bisa memanggil kecik, memperingatkan kecik, Pak Kecik, tolong buat musyawarah, nanti sampaikan kepada masyarakat apa kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang dianggarkan dalam APBG, apakah sudah dilaksanakan semuanya. Kalau sudah dilaksanakan, tolong sampaikan kepada kami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mewakili masyarakat kampung. Nah, ini juga kadang tua pet juga, mungkin maaf, mungkin juga ada yang belum tahu fungsinya. Belum tahu fungsinya bagaimana melakukan pengawasan. Seakan-akan tua pet ni ada yang menganggap dia bawahan kecil. Padahal dia tidak bisa diberhentikan oleh kecil.
0: Iya.
1: Kemarin saja kita sudah lihat siapa yang melantik. Kan bupati yang melantik.
0: Iya.
1: Nanti tua pet. Berarti kecil tidak bisa dipecat oleh kecil. Bukan juga tua pet ni bertugas untuk menjatuhkan kecil. Ini ada juga kadang-kadang di kampung. Ini iya, kita ini buat ini buat gebrakan supaya ni kecil ini jatuh. Bukan seperti itu. Tapi coba lihat DPR dengan bupati. Kami selalu kalau ada acara selalu sampaikan, coba lihat DPR dengan bupati. Memang apa yang dilakukan bupati itu berhak DPR memantau, mengawasi, dan memberikan masukan, saran. Nah, ini coba. Tapi mereka tetap harmonis. Kalau bukan mencari ini, mencari apa, sentimen-sentimen pribadi, enggak. Tapi ini atas nama tugas kita. Yang sebagai tuan pet, lembaga pengawasan. Kadang-kadang di kampung itulah memang susah juga. Kadang hal-hal dinas ini dibawa ke pribadi. Hal-hal pribadi dibawa ke dinas. Seperti itulah. Jadi agak sulit. Jadi kami mohon nanti juga kalau ada tuhaku yang mendengar siaran ini, tolong juga membantu kami melakukan pengawasan terhadap kegiatan apa yang dilaksanakan di kampung-kampung. Dan kepada kecil juga, tolong buat baliho. Baliho yang memaparkan informasi tentang APBG. Ini sekarang sudah banyak tidak dibuat lagi, Pak. Dulu-dulu ada dibuat hampir semua kampung. Ada papan informasi itu. Tapi sekarang hampir tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, coba dibuat lagi balihonya, disampaikan. Itulah kadang-kadang setelah dibuat itu masyarakat juga acuh tak acuh. Cuma sekedar lihat aja. Enggak tahu ini apa anggarannya, apa yang apa ada dilaksanakan atau tidak. Padahal dari kegiatan yang dipaparkan di informasi itu, nanti bisa kita pertanyakan, oh ini ada ya, ada uang tanggap darurat bencana 10 juta. Tapi setahu saya tahun ini enggak pernah diberikan. Padahal kemarin ada bencana, tapi tidak pernah diberikan. Nah, itu sudah bisa kita pertanyakan kepada kecil. Pak Kecil, kalau kami enggak salah di APBG kan ada uang tanggap darurat bencana. Sekian, kenapa tidak diberikan? Nanti bisa kecil bisa memberikan uang itu atau bisa memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak terjadi kegaduhan di kampung. Yang intinya kami mengharapkan semua lapisan masyarakat, apakah masyarakat biasa ataupun tuha pet yang pertama sekali dan pihak kecamatan juga sama-sama melakukan pengawasan ini. Jangan berharap sama inspektorat saja. Jangan berharap sama inspektorat dengan 321 kampung kan tidak mungkin kami lakukan pengawasan ke semua kampung. Nah, ini kami harapan kami ke depan itulah lebih transparan dengan masyarakat apa saja yang telah digunakan, tidak usah takut-takut buat buat musyawarah. Ini kadang ada juga kita ketika kita turun ke kampung ada yang menyampaikan, Pak, kami tidak pernah dibuat musyawarah sekalipun, tidak pernah tahun ini. Entah apa dibuat dananya, padahal dana banyak kami dengar, tapi enggak ada nampak di kampung. Seperti itu disampaikan masyarakat kan. Jadi dengan ada kita buat musyawarah ini, masyarakat enggak bertanya-tanya lagi. Kita pun kalau kemana pun kita pergi, enggak merasa ada yang buntuti kita kan. Berarti kita yang sudah menjalankan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dalam dana desa. Mungkin seperti itu pesan kami kepada rekan-rekan semuanya.
0: Baik, terima kasih Bang Jakaria. Ya, tentunya semoga ini dapat berharap ya perubahan dan autensi ya kepada masyarakat dan aparatur desa tadi untuk lebih saling terbuka. Dan tentunya insya Allah lain waktu ya dan kesempatan mungkin kita akan berbicara membahas mengenai dana desa untuk lebih maju dan lebih mengedepankan keterbukaan publik tadi. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Kepala Inspektorat untuk berbincang di program Labuh Menyapa di edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan tentunya dengan berakhirnya perbincangan kita di program Labuh Menyapa, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kamu di setiap pertandingan Piala Dunia. Ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

menghadirkan Deep Talk, yaitu kita akan membahas dengan Football Corner, cerita di balik si kulit bundar. Tentunya ada dua narasumber kita yang akan berhadir di kesempatan pagi menjelang siang nanti, yaitu ada Bung Dejol, Julkifli Andigovi, selaku pecinta sepak bola, dan juga Nasir Duker, selaku pemerhati sepak bola di Aceh Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo, perasaan baper ya? Suka, kita kan temen. What?

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi siar Kamis 11 Juni 2026, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas Deep Talk Football Corner, cerita di balik si kulit bundar. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita telah hadir narasumber yang paling spesial ya. Di kesempatan pagi hari ini kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dejo.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Padil.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Ini menarik ya pendengar untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, karena tahun dulu kita membahas Piala Dunia bersama Bang Dejol, bersama Bang Nasir Duker.
2: Nasir Duker.
1: Nah, kebetulan Bang Nasir Duker ini belum hadir hari ini karena memang ini kita duetkan lagi nih, Bang Dejol bersama Bang Nasir Duker di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Karena dulunya mereka ini ada janji berdua karena hari ini kita bercerita tentang bagaimana perjalanan Piala Dunia. Nah, ketika itu waktu Piala Dunia 2022 di Qatar, Bang Dejol kebetulan mengunggulkan Argentina, dan kebetulan memang kehidupan Bang Dejol di dunia olahraga khususnya sepak bola itu, semua seragam Bang Dejol itu nomornya nomor 10. Ini Bang Dejol salah satu juga
2: Messi,
1: fansnya Messi. Tapi kalau Bang Duker itu adalah salah Ronaldo. satu fansnya dari Portugal, itu yang membanggakan juga Ronaldo. Nah, ketika itu Ronaldo Portugal sendiri kalau tidak salah di babak perempat final ya, kalau nggak salah, apa di 8 besar itu sudah harus mengangkat koper. Namun perjalanan Argentina hari ini, meskipun di awal pertandingan mereka kalah dengan Arab Saudi itu 2-1, namun Argentina ini bisa membalikkan keadaan hingga menuju puncak itu bertemu dengan Prancis kala itu dengan skor 3-3, walaupun Argentina sempat unggul di babak pertama itu 2-0 berkat gol Di Maria dan salah satunya lagi kalau tidak
2: Messi.
1: Salah Messi ya, gol penalti ya.
2: Penalti.
1: Nah, namun dibalas oleh Mbappe hingga 2-2. Dan ketika perjalanan di Qatar itu dalam perpanjangan waktu Mbappe sempat menambah gol, dan juga kalau tidak salah Messi menambah gol sehingga 3-3 sama menjadilah adu penalti ya. Dan luar biasa waktu itu penampilan klub kebanggaan yang dibanggakan oleh Bang Dejol waktu itu ya, ketika berhasil mengangkat trofi Piala Dunia. Namun sebelum itu sempat juga beredar berita bahwa Messi akan gantung sepatu kalau Argentina tidak juara Piala Dunia. Ini gimana tanggapan Bang Dejol sendiri untuk bercerita Piala Dunia tahun ini? Silakan Bang Dejol.
2: Oke, kalau kita flashback ke dulu, berbicara Messi kan 2018 Messi udah gantung sepatu.
1: Iya.
2: Tapi kan rakyat Argentina tidak menginginkannya, bahkan itu seperti unjuk rasa secara massa sehingga meminta Messi untuk kembali
1: ke lapangan ya.
2: Nah, dari sisi perjalanan Messi kita bisa melihat bahwa tidak ada usaha yang sia-sia ketika memang semangat tempurnya itu menjadi misi utama. Apalagi di dalam tim, Messi ini kan tidak hanya sebagai pemain idola, tapi dia adalah sang pemimpin, sang penyemangat, hingga akhirnya Argentina bisa juara pada tahun 2022 yang lalu. Cuma bagi ini sebenarnya Bang Nasir juga hadir. Cuma semalam kata Bang Nasir ada dua kemungkinan. Kalau saya tebak dia malu kan. Karena 2022 dulu Bang Nasir ada janji sama kita bahwa siapa yang menang bla bla, tapi akhirnya kan Portugal kalah.
1: Iya, Portugal kalah.
2: Kalau kita lihat di Piala Dunia 2026 ini, kalau secara kondisi dunia saat ini memang agak sedikit beda dengan di tahun 2022. Salah satunya konflik antara Amerika dan Iran ini juga menjadi pemicu antara ini nyaman nggak atau gimana nanti kondisinya. Kalau kita lihat di berita terakhir, Iran aja untuk masuk ke Amerika itu hanya untuk bisa pas pertandingan saja. Begitu selesai pertandingan mereka harus keluar dari negara Amerika. Cuma menariknya hari ini kan yang menjadi tuan rumah kan ada tiga negara. Kemudian kota peserta Piala Dunia juga sudah bertambah, Bang. Kalau dulu 32, sekarang 48.
1: 48 ya.
2: Nah, prediksi kalau untuk sekarang ini memang udah beda dengan 2022 karena kota komposisi pemain tidak jauh level lagi sekarang. Hampir-hampir semua sama. Kalau kita lihat misalnya di kalau dulu kan cuma Belgia yang dikatakan kambing hitam. Ini sekarang udah banyak nih, Bang.
1: Udah banyak kambing hitam ya.
2: Kalau kita lihat nih kan orang yang paling ingin disaksikan sosok Haaland nih.
1: Iya.
2: Bagaimana nanti penampilan Haaland di Piala Dunia 2026. Kemudian yang menarik lagi kondisi Argentina ini sekarang dialami oleh Brazil. Neymar kan sebenarnya enggak dipanggil sama pelatih, sama Ancelotti. Kemudian karena desakan publik meminta Neymar untuk turun, untuk dimainkan, untuk dipanggil, akhirnya pelatih memutuskan memanggil Neymar. Ketika Neymar diumumkan, itu kan euforianya, negara Brazil euforia seperti final lah minimal. Jadi kalau untuk tahun ini, kalau secara harapan, Bang, sebenarnya kita pengen kan Eropa nih yang juara, enggak lagi dari Amerika kan, maksudnya enggak lagi di Brazil atau Argentina. Tapi kalau kita lihat semangat juang kali ini, saya jagokan Brazil, Bang.
1: Enggak lagi Argentina.
2: Argentina berharap bisa bertahan, tapi saya jagokan Brazil nih untuk 2026 nih.
1: Karena kan berbicara tentunya di kesempatan pagi hari ini kita berbicara di tiga benua perhelatan Piala Dunia, tentunya Amerika, Meksiko dan Kanada.
2: Kanada.
1: Ini kan keuntungan bagi Argentina sendiri bermain di benua Amerika.
2: Ini
1: bagaimana tanggapan Dek Jol? Karena tadi sempat mengatakan akan menjagokan Brazil nih.
2: Iya, kalau kita lihat dulu kan dari sejarah-sejarah, kalau pertandingan itu dilaksanakan di benua Amerika itu memang jarang sekali Eropa bisa juara. Tapi dulu kan ketika Jerman mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di final oleh Gozi kalau tidak salah, itu kan mainnya juga di benua Amerika, di negara Argentina ya kalau nggak salah. Artinya siklus perbedaan iklim atau cuaca itu tidak mempengaruhi lagi sekarang. Kalau kita lihat kondisi pemain sekarang, ini kan tinggal bagaimana semangat kebersamaan ini bisa digerakkan. Salah satunya masalah di Brazil kan itu sekarang, Bang. Striker yang dipanggil itu kualitasnya semua hampir sama. Jadi pelatih untuk menentukan siapa yang harus dimainkan ini juga sulit. Nah, pertandingan persahabatan terakhir kemarin kan termasuk Vinicius kan ditarik keluar. Artinya se mega bintang dia aja bisa ditarik keluar, apalagi
1: Neymar,
2: striker lain. Tapi kita berharap Neymar terakhir kan nggak dimain karena dia memang posisi cedera. Tapi semangat kehadiran Neymar ini menjadi euforianya negara Brazil.
1: Itu alasan kuat untuk beralih ke Brazil, Dejo.
2: Kalau dari beralih, kalau dulu kan kita misalnya nih, kenapa dukung Argentina ada Messi kan?
1: Ya, ada Messi.
2: Kenapa dukung Brazil dulu ada Ronaldo botak tuh kan? Iya. Kenapa orang banyak dukung Portugal? Kalau sekarang saya beralih lebih kepada euforia negara dalam menyambut atlet-atlet nih, Bang. Kalau kita lihat misalnya, jangankan di level nasional, di level daerah pun, kalau misalnya taruhlah bupati mensupport adik-adik ini dalam permainan sepak bola, itu semangatnya tinggi.
1: Sama kayak Persabar kemarin ya?
2: Iya, kalau Persabar kemarin kita agak sedikit sedih ya di delapan besar, tapi alhamdulillah kan kita lolos dari tuan rumah.
1: Karena itu kan sejarah baru yang dicetak oleh Persabar.
2: Waktu
1: itu di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Tarmizi dengan mensupport dari berbagai bidang untuk Persabar sendiri di tengah di bawah komando Dek Jol sebagai ketua harian Persabar. Ini kan
2: ya kita lolos kemarin. Cuma kan di waktu delapan besar kiper terbaik kita Adil nih kan dia harus berangkat ke Jawa, ke Jakarta untuk mengikuti EPA Pesraja sehingga kita enggak ada lagi kiper. Nah, kiper selanjutnya dulu pelapis Adil itu ada si Anak Wela kipernya. Cuma dia menjelang pendaftaran mengundurkan diri. Sehingga kami kalang kabut untuk cari kiper, terakhir kita ambillah kiper Pora. Si Rahmat sama si Uhad anak Merebo, Rahmat anak Kawai dengan harapan nanti mereka bisa belajar secara mental lah di Persabar. Nah di delapan besar si Adil berangkat. Waktu main tuan rumah kita pertahankan Adil sama Presiden Persela Jawa agar Adil jangan dibawa dulu, tunggu dulu selesai perputaran 16 besar sabar. Jadi kita balik ke Piala Dunia dulu Bang. Jadi di Piala Dunia ini kalau negara-negara yang apa kita lihat di media sosial mulai dari keberangkatannya, mulai dari persiapannya. Cuma tuan rumahnya nih yang enggak seindah Qatar dulu.
1: Iya.
2: Oh lihat kemarin itu apa Jepang dikasih lapangan latihan. Kalau kita boleh bilang di sini cantik lapangan Cok Darat. Mereka turun aja betul-betul kayak bukan level Piala Dunia ya kan. Tapi udah kayak kampungan nih kegiatannya. Tapi ya itulah yang kita nikmatikan, bukan latihannya tapi pertandingannya. Apalagi Jumat malam Sabtu nih jam 2 kita akan menyaksikan laga pembuka.
1: Pembuka ya. Itu ada Meksiko ya kalau enggak salah dengan Afrika.
2: Ya.
1: Dijol. Tadi sempat mengatakan akan mengunggulkan tapi masih cinta dengan Argentina.
2: Cinta Argentina. Kalau Argentina bisa apa bisa juara lagi kan lebih hebat lagi kan.
1: Tapi kalau ada Bang Nasir Dukar mungkin hari ini akan terjawab lagi ya.
2: Kalau saya masih yakin Bang Nasir pegang Portugal.
1: Masih ya. Karena fans dengan Ronaldo.
2: Selama masih ada Ronaldo tetap Portugal.
1: Masih ada God ya.
2: Semoga Bang Nasir nonton ya kali ini walaupun Bang Nasir enggak datang tapi kita tahu bagaimana
1: isi hati Bang Nasir.
2: Isi hati Bang Nasir.
1: Dejo tadi sempat membanggakan bagaimana mengunggulkan Brazil. Kenapa sejauh ini Brazil masih ditakutkan oleh negara-negara lain?
2: Kalau kita lihat sejarah, Brazil ini kan memang pemenang terbanyak Piala Dunia kan. Misal Prancis, Brazil, Italia, Jerman itu selalu masuk di empat besar. Hampir rata-rata mereka selalu berada di situ. Ini kan yang enggak pernah lagi ada kan Italia, Bang. Setelah juara dulu mengalahkan Prancis, Italia tidak pernah lagi kita lihat di final kan. Tapi kalau Jerman, Brazil, Belanda, Argentina itu kan empat besar selalu, selalu hampir mereka yang masuk. Kenapa mengunggulkan Brazil? Rasa-rasanya kita cinta bola itu karena Brazil dulu, Bang. Karena melihat Brazil dulu pada masa Ronaldo kan, Ronaldo buta.
1: Ronaldo, Rivaldo, Kluivert. Kluivert di Belanda.
2: Kalau kami kan era lahir tahun 90. Dan saya Bang pertama kali Piala Dunia saya nonton itulah Brazil
1: di, ya?
2: Yang tahun 2002 mengalahkan Jerman 2-0.
1: Enggak sempat nonton waktu itu.
2: Itu pertama kali nonton Piala Dunia. Dan waktu itu kan nontonnya itu bukan nonton tahu Brazil Jerman, bukan, memang tahu Ronaldo botak aja. Likuk-likuk Ronaldo cetak gol kan. Setelah itu kan era Brazil berganti ke era Messi. Messi lebih gimana? Kalau sering lihat kuat-kuat yang menampilkan tentang kehidupan Messi itu, memang sosok Messi ini bukan cuma bagus di lapangan bola tapi juga bagus dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kan dia bukan agama Islam.
1: Iya.
2: Kalau dia agama Islam, kita bisa jadikan dia panutan di dalam dan di luar lapangan. Tapi karena dia bukan orang Islam, cukup di lapangan bola saja.
1: Di luar itu?
2: Oh no.
1: No, tutup buku ya.
2: Haruslah.
1: Dejol, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tentunya Brazil di bawah kepemimpinan kepelatihan Carlo Ancelotti.
2: Ya.
1: Dari sisi taktik, mungkinkah gaya permainan Brazil akan diubah menurut pandangan Dejol sendiri?
2: Kalau kita lihat justru negara-negara lain hari ini belajar dari gaya mainnya Amerika Latin kan, khususnya Brazil. Kalau dulu Bang kita sering lihat bola bertahan kemudian asal nendang ke atas atau opor-opor yang cukup jauh. Tapi kan sekarang hari ini hampir semua negara itu kuasai bola dulu. Tiki-taka itu kemudian operan pendek nanti sekali baru crossing. Kalau saya yakin gaya permainan masih tetap sama. Masih tetap sama cara nyerangnya, cara bertahannya, kemudian cara mengkantor bolanya juga. Yang membedakan nanti adalah semangatnya aja.
1: Semangatnya. Di kesempatan tahun ini, Piala Dunia tahun ini, dengan skuad mega bintang Brazil, akankah mungkin Brazil bisa lolos ke final?
2: Kalau saya yakin Bang, yakin? Saya yakin Brazil kali ini masuk ke final. Kalau kita lihat dari negara-negara Eropa, yang paling bagus komposisi pemainnya Prancis. Bagus. Kalau Belanda Spanyol, Portugal, kemudian Jerman. Semifinal salah satu masuk. Tapi kalau kalau Prancis sama Brazil bisa jadi itu final nanti. Tapi cuma kita lihat dulu nanti pembagian di grupnya kan, mm-hmm. apakah mereka bertemu beda grup sampai ke final, mm-hmm. atau bisa jadi nanti di 16 besar 8 besar mereka kan udah ketemu. Karena sekarang kan hitungannya udah 48 negara, mm-hmm. terbagi dari 12 grup. Mm-hmm. Ya, itu yang nanti kita lihat di sesi selanjutnya, Pak.
1: Kalau Argentina?
2: Kalau Argentina secara permainan masih pemain yang sama, mm-hmm. cuma ada dua yang di posisi gelandang, mm-hmm. yang agak berbeda dengan skuad 2022. Mm-hmm. Cuma kan semangatnya udah beda, Pak.
1: Udah beda ya.
2: Udah beda. Jadi Argentina ini kan udah pernah juara di 2022. Mm-hmm. Semangat ketika, kalau orang sering bilang gini, dalam dunia bisnis, mm-hmm. dalam dunia percintaan, ya kan, mengejar mimpi itu semangatnya lebih besar. Mm-hmm. Memulai bisnis itu semangatnya menggebu-gebu, tapi mempertahankan bisnis itu, mempertahankan cinta itu, semangat itu tetap enggak sama seperti ketika kita mengejar. Nah, karena itu saya melihat semangat di Brazil ini lebih dibanding dengan Argentina. Kalau mereka semangatnya mempertahankan juara bertahan.
1: Itu lebih sulit ya?
2: Lebih sulit. Kalau boleh lihat dulu waktu Jerman juara 2018, mm-hmm. di 2022 kalau enggak salah justru mereka kan kalah dengan Korea.
1: Mm-hmm. Lebih duluan angkat koper.
2: Lebih duluan angkat koper di babak penyisihan grup.
1: Ini cukup terasa ya ketika grup-grup besar ini harus angkat koper terlebih dahulu ya.
2: Italia juga dulu, Bang.
1: Iya, Italia.
2: Waktu dia juara, mm-hmm. kan.
1: Setelah juara
2: pergelaran selanjutnya, hmm. dia angkat koper di babak penyisihan.
1: Betul, itu.
2: Dan semoga Argentina enggak.
1: Apabila terjadi ini mungkin bagaimana perasaan dia, Cul?
2: Kalau ini berbicara perasaan, ya
1: perasaan. Hmm.
2: Untuk kali ini saya tidak menaruh cinta pada Argentina. Hmm. Kali ini saya menaruh cinta pada Brazil.
1: Berarti kuning dong tahun ini.
2: Kuning.
1: Kira-kira Dek Jo selaku tokoh muda di Aceh Barat, akankah nantinya dengan kecintaan Dek Jo di dunia sepak bola, mungkin akan digelar nonton bareng di mana atau gimana gitu?
2: Kalau nonton bareng, ide dari teman-teman ada. Hmm. Cuma kita lihat nanti apakah di semifinal atau di final. Hmm. Bisa jadi nanti kita buat di Melbourne, Bang.
1: Di Melbourne ya?
2: Di Melbourne Group kita buat nanti. Hmm. Sambil nonton final, nanti kita makan gulai kambing asan ya.
1: Luar biasa. Ya, ditunggu undangannya nanti.
2: Ya, boleh. Nanti kita undang teman-teman pecinta sepak bola. Karena memang kalau di Aceh Barat sendiri, kita lihat antusias adik-adik pemain ini sangat luar biasa sekarang, Bang. Kalau dulu juga sangat bagus. Cuma kan setiap era ini beda. Kalau dulu mungkin adik-adik ini fokus latihan-latihan. Tapi sekarang kan latihan sekaligus mengejar story ya kan. Iya, latihan tapi up story
1: ya. Sudah berbeda dengan gaya dulu ya ketika Dek Jol juga salah satu pemain sepak bola di Aceh Barat. Kalau latihan ya.
2: Latihan.
1: Itu ada klasternya dipisahkan ya. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu sedikit pakai sepatu, jogging di lapangan aja sudah naikkan story ya.
2: Naikkan story. Semangatnya udah ke story.
1: Dek Jol, karena ini menarik hari ini. Saya juga baru mengetahui tahun ini Dek Jol akan mencoba beralih ke

0: nya
1: Marquinhos.
0: Kan itu juga dari
1: perwakilan Brazil.
0: Brazil. Nah, jadi semangat kepemimpinan dia itu akan dibawa ke Brazil.
1: Tapi kemarin final di Champions saya enggak nyangka PSG akan balik ambil juara lagi.
0: Kalau bicara final kemarin itu final paling membosankan, Bang.
1: Karena kan parkir bus semua tuh.
0: Iya, paling membosankan semua yang nonton dan itu diakui oleh apa oleh dunia kan. Pertandingan final yang paling membosankan itulah PSG lawan
1: karena tidak ada tekanan. Karena seperti kita ketahui, kita flashback ke Liga Inggris itu kan permainan cepat. Ya kan? Ketika Arsenal berhadapan dengan PSG, saya sempat menonton di babak kedua. Wah, pada parkir bus semua. Namun ketika itu mungkin kalau memang Arteta bisa mengambil komposisi Kepa dijadikan kiper pengganti untuk adu penalti, mungkin lebih terbalik ceritanya. Ya. Mungkin ya. Karena memang saya belum melihat histori Arya waktu itu dia bisa memenangkan
0: adu penalti.
1: Atensi adu penalti. Namun kalau Kepa sudah beberapa kali kita lihat baik sering. Itu sering di Chelsea dia juga sempat untuk menggagalkan hal tersebut. Harapan Dek Jol mungkin ketika Brazil puasa gelar sejak 2022. Apa nih mungkin kepada Brazil?
0: Kalau bicara harapan yang paling menyedihkan itulah di apa di perhelatan tahun 2000 sebelum 18 2014 kan, ketika itulah Jerman juara. Itu kan Brazil dibombardir kan. Di perempat final menuju empat besar menuju juara dua kan dia kalah sama Jerman. Kalau enggak salah 7-1 skor.
1: Iya, 7-1.
0: 7-1. Kemudian Argentina mengalahkan Belanda. Kemudian pada perebutan juara 3 seharusnya Brazil kan bisa nih karena dia sebagai tuan rumah. Tapi kalah lagi dengan Belanda. Dan harapan kalau lihat dari komposisi pemain hampir semua lama sama kekuatan, tapi lihat dari pelatih kita yakin nih Brazil juara tahun ini. Juara.
1: Tapi di bawah komposisi pemain, saya agak kurang yakin mungkin dengan di bawah Mister Gawang. Karena Alan Becker, Ederson, itu kan dua-duanya penjaga gawang yang kerap melakukan blunder. Tapi berbeda, misalkan jauh kita bilang di MU itu ada Maguire. Maguire kalau di MU itu
0: blundernya
1: luar biasa. Tapi kalau di timnas kokohnya sama kayak Ferdinand. Kita nggak tahu tahun ini apakah nantinya Ederson dan Alan Becker bisa menjadi palang pintu terakhir. Ini bagaimana tanggapan Dek Jol?
0: Kalau Brazil dari dulu memang pertahanannya itu rapuh, Bang. Brazil hampir setiap pertandingan kita bisa lihat seharusnya ada tekanan yang tidak seharusnya jadi gol bisa gol ketika penyerang ini betul-betul memanfaatkan peluang yang besar untuk menyerang Brazil. Tapi yang menarik nonton Brazil itu bukan di bertahannya, tapi menyerangnya
1: itu. Di gaya menyerang ya?
0: Di gaya menyerang itu.
1: Apalagi sekarang sudah ada Neymar, sudah ada Vinicius, satu lagi striker Madrid siapa itu ya? Udah lupa saya.
0: Banyak kan striker Argentina juga masuk ke striker Arsenal juga masuk di skuad Brazil.
1: Skuad Brazil ya?
0: Ya.
1: Kalau enggak salah Arteria ya. Enggak salah ya?
0: Iya. Karena ada pemain seperti pemain Chelsea yang dijagokan untuk dipanggil kan enggak dipanggil sama
1: Ancelotti ya.
0: Ancelotti.
1: Tapi yakin tahun ini di bawah
0: yakin. Kalau Brazil yakin.
1: Yakin. Tapi semoga kalau Brazil masuk final ada door press nanti yang dibuat oleh Dek Jol
0: di Hasan Belmont. Nanti kita minta sponsor dari teman-teman yang lain kita buat. Kalau dulu waktu 2022 kita dulu Melbourne Group sama Hasan Melbourne sempat cetak hampir 200 jersey.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita open dulu siapa yang mau pesan request dengan harga yang memang waktu itu kita tanggung 20.000 kalau enggak salah per baju. Banyak yang pesan. Tapi tahun ini ya kurang kayak lebih menarik MBG, Bang.
1: Kalau MBG nanti kena Adinda gitu. Jangan kita bahas MBG hari ini, Dek Jol. Namun di kesempatan siang hari ini di penghujung acara kita, Dek Jol, apakah nantinya Brazil ini akan menjadi titik kecintaan Dek Jol untuk Piala Dunia selanjutnya?
0: Kalau

0: berbicara next time, gini bang, kalau beda ya, beda klub dengan negara.
1: Oke.
0: Okay. Beda dia. Kalau klub ini kan pertandingannya ada di setiap tahun ya, upgrade pemain kita nonton di setiap tahun. Tapi kalau Piala Dunia kan beda, 4 tahun sekali kita nonton. Habis itu nggak ada alasan kita harus mencintai satu negara. Ya kan, bisa jadi ke depan kita menjagukan Korea, bisa jadi ke depan kita menjagukan Iran. Nah, kalau untuk Piala Dunia, ini pribadi saya bang, pribadi saya tidak mencintai negara lain melebihi mencintai Indonesia. Ya, kira-kira begitu. Hari ini aja pakai baju
1: merah putih, merah putih,
0: ya, merah putih. Tapi non Piala Dunia ini kan musiman dia, 4 tahun sekali. Kita kalau saya lebih mencintai klub, mencintai negara yang dari segi euforia tadi, semangat masyarakat menyambut Piala Dunianya. Kalau abang lihat kemarin Turki, kayak mana waktu mereka berangkat tuh kan, di konvoi hampir apa ratusan atau seribuan mobil lah, diantarnya pemain ke bandara. Oh itu kan semangatnya nggak tahu bilang bang. Jadi ketika pemain-pemain ini berangkat, itu apa harga diri keluarga orang tua negara itu ada di dalam tubuh mereka.
1: Tubuh mereka.
0: Jadi berjuangnya itu bukan karena pengen jadi pemain terbaik atau mendapat apa mahar yang tinggi, tapi betul-betul untuk negaranya.
1: Sama seperti kalau teringat ketika Dejul bercerita Turki tahun lalu ada Maroko. Melihat Maroko bagaimana waktu itu?
0: Kalau Maroko empat besar ya.
1: Empat besar.
0: Kalau kemarin dia kalah di final ya, sama apa Senegal. Maroko sama juga seperti Belgia kejadiannya, bang. Banyak apa boleh dikatakan bukan klub idola tapi semua klub
1: kuda hitam.
0: Kuda hitam ya. Kalau kita bicara negara kuda hitam, kita lihat komposisi dari 48 negara ini banyak nih.
1: Banyak ya?
0: Banyak. Sulit untuk kita sebutkan mana yang harus kita jagokan. Seperti tadi di Eropa ada Belanda, ada Jerman, ada Portugal, ya kan, ada Perancis. Nah, dari semua yang mewakili Eropa, siapa yang mau kita jagokan? Termasuk di dari Asia sendiri, ya kan. Kalau kita lihat komposisi negara yang diundang kan hampir 8 negara yang bakal tampil.
1: Kita juga nggak tahu, Asia aja kemarin Jepang aja berhasil mengalahkan Inggris.
0: Ya.
1: 1-0 kan. Ini belum ada sejarah Inggris bisa dikalahkan oleh Jepang sendiri. Saya kaget ketika menonton highlight Inggris persahabatan dengan Jepang itu 1-0.
0: Kalah Inggris
1: 1-0. Ini kan saya agak menjadi aduh, kalau seperti ini perjalanan Inggris mungkin ke 8 besar aja sulit. Karena seperti Dejol katakan tadi, untuk kita memprediksi klub-klub negara yang menjadi kuda hitam ini agak sulit.
0: Agak sulit. Karena, jadi Bang Fadil kayak pecinta Inggris ya.
1: Ketahuan akhirnya. Karena memang dari tahun awalnya cinta Inggris itu dulunya berawal dari David Beckham.
0: David Beckham.
1: Dari almarhum ayah membelikan baju bola itu langsung waktu Beckham itu masih sponsornya tuh siap. Itu ada nama David Beckham di belakang. Makanya kecintaan selain kepada David Beckham waktu itu di MU dan berjalan hingga Inggris. Sampai hari ini saya mengikuti bagaimana perjalanan Inggris. Namun Inggris satu kali Piala Dunia dan satu kali Piala Eropa tertahan di final, tidak pernah tembus ke juara tertingginya. Tapi nggak tahu tahun ini dengan dirubahnya pola kepemimpinan pelatih hari ini, saya karena bercerita sedikit, sangat kecil hati ketika Woodgate ditinggalkan oleh Inggris karena dia cukup bagus untuk memimpin Inggris. Dan hari ini kita melihat Ancelotti memimpin Brazil, mungkin dengan pengalaman-pengalamannya memimpin klub besar, bisa jadi Brazil hari ini juara dunia.
0: Ya, karena memang kalau kita lihat seperti misal kenapa Neymar harus dipanggil, apakah Neymar untuk dimainkan? Tapi Neymar ini menjadi simbol kekuatan Brazil ketika dia berada di dalam lapangan, sama seperti waktu Piala Eropa Ronaldo ditarik keluar lawan Prancis. Ronaldo kan cedera, tarik keluar, semua fan di seluruh pelosok negara sudah menjagokan Prancis bakal juara karena Ronaldo keluar. Tapi dengan diikatnya lutut Ronaldo pakai es, dia berdiri di samping lapangan, memberikan semangat kepada timnya untuk berjuang. Akhirnya kan kalah 1-0
1: Prancis ya.
0: Prancis. Kalau Inggris Belanda itu kan Bang, kalau kami masih kecil-kecil kan memang ada nah lagu-lagu Aceh di lain.
1: Hanya gimana lagu Aceh.
0: Di apa Leman ya nonton bola. Hana mujan Belanda kata lu nge Inggris. Di apa Leman di bubdoh meja. Jadi kan kalau dulu nontonnya seru kan di kampung-kampung tuh semua kita nonton di Kedi misalnya. Ini kalau di kampung dulu ada warung kopi sederhana, di situ semua nonton. Kalau sekarang kan apa kafe udah terlalu banyak, orang bisa nonton di HP, habis itu kebersamaan duduk-duduk nonton bola, tapi banyak yang main HP. Jadi keseruannya kalau boleh kita bilang enak nonton bola nanti ke kampung-kampung kita pergi. Ya kan, jadi, misal dek juga ada kawan-kawan nyoho dek nonton. Kita turun ke Padang Sekabu sekali, Kuela sekali ya, sambil silaturahmi. Ya, itu lebih menarik.
1: Lebih menarik ya.
0: Nah, kalau di Kota Melabu apa nonton bola seru tapi main HP lebih seru.
1: Serunya waktu teriak gol aja ya.
0: Teriak golnya.
1: Jadi ketika proses gol tanya Kiban gol bunoleh. Ya, mungkin apa yang menjadi pesan dari perhelatan Piala Dunia dan generasi muda di Aceh Barat sendiri Dejo untuk dunia olahraga kita.
0: Kalau dunia olahraga ini kan tidak akan pernah ada kata akhirnya. Jadi setiap yang sering Dejo sampaikan ke adik-adik ini begini Bang. Setiap kita ini punya peluang yang sama. Dari semua sisi, dari pendidikan, ekonomi, olahraga, sosial, keagamaan, semua kita punya peluang yang sama. Kamu mau jadi tengku, mau balik, mau jadi ustadz, kamu ada peluang di situ. Kamu mau jadi pembisnis, kamu ada peluang di situ. Kamu mau jadi tokoh pendidikan, mau jadi dosen, mau jadi dokter, mau jadi prof, kamu ada peluang di situ. Semua kita memiliki peluang sama. Pertanyaannya adalah apa yang Anda persiapkan untuk mengambil peluang itu? Nah, ini yang tidak ada persiapan. Tidak ada. Kenapa hari ini kalau kita lihat, misalnya kita menyampaikan ke dunia pendidikan, begitu orang selesai wisuda dia nggak tahu ngerjain apa. Karena kenapa? Ketika dia lagi kuliah, dia tidak mempersiapkan apa yang harus dia ambil selesai kuliah. Apalagi kalau jurusan-jurusan yang tidak mengarah. Misalnya kami kuliah dulu ekonomi, ya kan? Selesai kuliah ada yang kerja di kantor, ada magang, ada yang nganggur. Sangat sedikit yang mau berbisnis. Nah, begitu juga dengan olahraga hari ini. Misalnya Bang Dau, kemarin kita Pesabar tuh Bang jojo-joran sama Pak Danyon, sama Bendahara Bang Dayan, sama teman-teman mengumpulkan dana. Kemudian kita up habis pemain Pesabar. Bahkan banyak pemain luar. Kenapa kita pakai pemain luar kemarin? Karena target kemarin kan kita memang harus lolos dulu dari penyisihan grup. Nah, adik-adik kan yang bermain di Pesabar kan anak pora semua yang kita bawa. Seharusnya memang belum layak karena dari segi umur, dari segi pengalaman. Tapi kita ingin memberikan pengalaman ke adik-adik generasi muda Aceh Barat. Jadi pesannya jangan cuma menjadi penikmat, penonton, apalagi pembicara. Tapi jadilah pelaku. Kalau Anda melihat sering membicarakan tentang olahraga, jadilah pelaku di situ. Kalau kita sering membicarakan bisnis, jadilah pelaku di situ. Kalau kita sering mengatakan tentang gerakan sosial, ayo nyumbang-nyumbang. Jangan cuma ayo, lakukan dong. Ayo nyumbang, sama-sama kita lakukan. Jadi pesan yang paling penting, lihat peluang, persiapkan dan jadilah pelakunya.
1: Tanpa itu tidak ada arti semua.
0: Tanpa itu hidup kita seperti air yang terus mengalir. Alhamdulillah kalau airnya mengalir ke Danau Toba. Kalau mengalir ke belakang rumah orang,
1: habis kita.
0: Jadilah penganggur. Kalau dulu bahasa almarhum Prof. Farid Wajidi dari Rektor UIN, kalau nggak salah beliau mengatakan begini, anak muda yang sering nongkrong di warung kopi, Anda adalah calon-calon duafa di masa depan.
1: Itu dalam
0: arti. Sekali, Pak.
1: Dalam arti.
0: Ya. Karena kita waktu masih muda umur 30 ke 40 kan ini masa-masa kita berjuang. 40 itu kita harus menentukan di mana posisi kita. Sebagai pendakwah kah, sebagai dosen kah, sebagai pembisnis kah. 40 ke 50 ini menikmati proses perjuangan. Setelah 50 insya Allah kita menikmati hasil perjuangan kita. Tapi kalau dari umur 30 ke 40 mentaju-taju 40 ke 50 mentang melaki-laki, 50 waktu ya kaum duafa.
1: Pasti akan berjalan seperti itu ya.
0: Pasti. Kalau kita bilang pasti kayak gini, kalau dalam bahasa bisnis, jika Anda lahir dalam keadaan miskin, Anda bisa mengatakan kesalahan itu ada pada orang tua saya. Tapi ketika Anda meninggal dalam keadaan miskin, maka Anda sendirilah yang harus salah. Kenapa Anda harus miskin sedangkan Allah Maha Kaya? Kan enggak pernah kita dengar Allah Maha Miskin.
1: Betul. Terima kasih Dek Jol untuk perbincangan yang luar biasa di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tentunya apa yang menjadi harapan semoga menjadi motivasi bagi kita semua, dan tentunya apa yang menjadi impian di kasta Piala Dunia hari ini, kita tunggu nantinya bagaimana perjalanan Brazil.
0: Enggak serunya Bang Nasir.
1: Bang Nasir enggak ada. Mungkin nanti kita akan kemas sekali lagi dalam perjalanan Piala Dunia, kita akan nantinya berbincang bagaimana menilik grup-grup besar di dalam perjalanan Piala Dunia. Kita nanti akan minta waktu Dek Jol dan Bang Nasir agar bisa bertemu nanti duanya.
0: Ya, jadi Bang Nasir, kita buat program mulai 16 besar kita roksu aja nonton. Ya kan? Sekali ke Merebu, ke Wela sekali, nanti kita undang anak muda kita nonton di situ.
1: Luar biasa.
0: Nanti insyaallah di final kita buat di Hasan
1: Melbourne.
0: Hasan Melbourne.
1: Terima kasih Dek Jol, pendengar di manapun Anda berada, demikian perbincangan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tentunya saya bersama narasumber saya Julkifli Andi Govi yang telah berhadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Tentunya dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya, kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
1: First two shots on the grass super important.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
1: Yeah, I know she likes to play game style.
0: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra

0: sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
1: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzi akan menyampaikan topik-topik apa saja.
6: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita ataupun dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya tepat pada pukul 11:37 di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan program Melabuh siang ini dengan Haba Getanyo. Sejumlah informasi yang nantinya akan kami hadirkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama kami dalam program Haba Getanyo. Namun sebelum nantinya kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Aceh di kesempatan pagi siang hari ini ya. Siang sudah siang, karena pada badil masih ingat dengan siang dengan pagi. Karena tadi baru nyicip gulai apa ya? Apa namanya? Asam manis dengan sambal belacan, sambal terasi. Gimana gitu ya. Makanya masih ingat pagi ini padahal pukul udah siang 11:30 seperti itu ya. Satu berita kehilangan kami informasikan, telah tercecer satu buah dompet berwarna biru muda bermotif beruang yang berisikan diantaranya KTP, KTM, SIM STNK, kendaraan ATM BSI dan sejumlah uang atas nama Putri Jumaulid Balkis yang beralamat di Jalan Letkol Teku Cut Rahman Gampong Lapang samping Masjid Nurul Arifin Kecamatan Johan Pahlawan yang saat ini bekerja sebagai mahasiswa. Diperkirakan telah jatuh di kawasan Jalan Manero, tepatnya di depan Eva Kalori sampai Jalan Sisinga Mangaraja menuju rumah pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 16:45 pada saat jalan sore. Bagi saudara yang melihat atau menemukannya agar dapat mengembalikan ke kantor LPP RRI Melabuh di Jalan Abu Medina nomor 1 Gampung Besi Jambu Kecamatan KW 16 Melabuh atau langsung ke Putri Jumaulid Balkis dengan nomor HP 0851 8552 7615. Kami ulangi di 0851 8552 7615. Dan bagi yang menemukan akan diberikan imbalan sepantasnya serta tidak dituntut suatu apapun. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan kepada para pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan berita panggilan dari Mahkamah Syariah Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya kepada saudara TR Saipul bin TR Husin agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmur Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi, diminta kepada saudara TR Saipul bin TR Husin agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmur Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini kami sampaikan untuk tertuju dan kita akan melanjutkan program acara kita di kesempatan siang hari ini yang mana nantinya untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komangan ayah membahagia cedera mertuah merempuk danyo dalam berita bahasa Aceh dengan John Heru Satria. Bupati Aceh Barat Rat Setaris Daerah Kurdi Gelanti Tuhaput Gampung di kantor Bupati 260 Ledro Tuhaput yang merasa 50 Gampung dan tiblah kecamatan dilantik di kantor Bupati Barau Gepegah Kurdi. Perlai dipahami bersama bahawa pelantikan yang bukan hanya sekedar seremonial namun melainkan momentum penting dalam pertegah tata kelola kampung Gepegah Dr. Kurdi. Telah tabah lembaga penting dalam struktur pemerintah kampung di Aceh. Tuhaput naperan strategis sebagai lembaga permusyawaratan yang menjadi mitra ngon kecil dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Telainya Tuhaput cik naperan dalam getampung, getalurkan aspirasi masyarakat, gebahah, getepakat rancangan kanun atau peraturan kampung dengan kecil serta dilakukan pengawasan terhadap jalanji roda pemerintahan kampung. Gepegah kemajuan Kabupaten Aceh Barat Ronyo sangat ditentukan oleh kemajuan kampung. Namun seahnya tantangan pembangunan kampung semakin rayuk di tengah efisiensi anggaran, pengurangan dana transfer dari pusat dan minim di anggaran APBK, APBG Gepegah Kurdi. Di tengah keterbatasannya, Mandum dituntut untuk wujud meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertegah ekonomi, ketahanan sosial serta implementasi syariat Islam dalam kehidupan turau-rau di masyarakat. Diingatkan bahawa hubungan antara kecil dan tuhaput nakuh hubungan kemitraan yang saling melengkapi, pengawasan yang dilakukan tuhaput harus didukung, dimaknai sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, berorientasi bak kesejahteraan masyarakat. Habar lain, Kejari Aceh Barat eksekusi dua pelaku zina tertuduh cambuk. Kejaksaan Negeri Aceh Barat melaksanakan eksekusi ukhuwah hukuman cambuk dua terpidana pelanggar kanun syariat Islam, pelaku zina dengan hukuman masing-masing tertuduh cambuk di muka umum berlangsung di lapangan Tekumah Melabuh Barau. Eksekusi yang dilakukan berdasarkan putusan ingkrah dari Mahkamah Syariah Melabuh, Gepegah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Irfan Nirwana Satriadi di Melabuh. Namun kedua terpidana yang dicambuknya masing-masing BUK dan pasangan EWB dua jih terbukti serasah yakinkan bersalah dilakukan jarimah atau medina. Keduanya diperat hukuman eksekusi tertuduh cambuk tanpa pengurangan. Perbuatannya melanggar pasal 10 ayat 1 junto pasal 7 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atih Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Telah enyan cit jaksa setempat dilakukan eksekusi cambuk tidak orang agam kasus jarimah maisir judi DA dan SCA. Kedua ini terbukti secara sah yakinkan melanggar pasal 18 kanun jinayat nomor 6 tahun 2014. Keduanya terlibat menjudi dengan nilai taruhan atau keuntungan maksimal setara 2 gram murni dan diponis 10 gol cambuk. Karena kedua ini kagejalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Melibu Melabuh, Algojo Guetkuti juga pidana dengan hukuman cambuk masing-masing 8 ga cambuk ka dikurangi masa penahanan yang dijalani. Irfan Niwana gepegah pelaksanaan eksekutinya naku komitmen penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh sekaligus bagian dari tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Ketegaskan bahwa prosesi cambuk dilakukan di ruang terbukanya bukan bertujuan untuk gepemalai melainkan dengan ketegakkan aturan daerah serta gejuk efek jera bak pelaku. Diharapkan penegakan hukum yang menjadi pelajaran berharga bagi mandum pihak semoga uku angka pelanggaran syariat Islam di wilayah Aceh Barat hanale terjadi dan makin berkurung terjadi setidaknya dipegah. Cedera mutuah ono dileha ba uronyo kamu putuh ba cedera lon Joneru Satria mandum ngon yang bertugas atau terima kasih atau perhatian cedera insyaallah Nah mentang umur gejuk Tuhan tak merompok lom, tanya saudara dalam berita bahasa Aceh Bal Enwate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita dan harapan di kesempatan siang hari ini terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Lintas Malabo Siang. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Malabo Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Malabo Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13:02 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Lintas Malabo Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. RRI Malabo laksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan ataupun DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala LPP RRI Malabo sebagai pembina. Majelis Adat Aceh MAA melakukan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
3: Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu, dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, LPP RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan ataupun DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pembentangan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala LPP RRI Melabuh sebagai pembina. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Adat Aceh MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat. Dan hadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah secara adat.
3: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan Pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam Pasal 4 Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat hingga 10 Juni 2026 telah menghanguskan sekitar 31,1 hektar lahan yang tersebar di Kecamatan Bubon, Kecamatan Johan Pahlawan, Arungan Lembalik, Merebo, dan Samatiga. PLT Kalaksa PPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan kebakaran terbesar terjadi di Kecamatan Bubon dengan luas terdampak mencapai 25 hektar. Hingga saat ini kondisi di Bubon telah tertangani sekitar 95%, sementara di Samatiga baru mencapai 40% karena masih terdapat titik api dan asap. BPBD bersama TNI Polri, Pemadam Kebakaran, BNPB dan masyarakat terus melakukan pemadaman melalui jalur darat serta dukungan helikopter Warta Bumbing untuk mencegah kebakaran meluas. Petugas juga menghadapi sejumlah kendala seperti angin kencang, asap tebal dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran.
6: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Dr. Kurdi, mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, melantik 263 anggota Tuhape dari 50 gampung di 11 kecamatan yang bertempat di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh siang edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Lintas Malabo Siang. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya tepat pada pukul 13, bentar ya, pada cek. Agak lupa nih, 13.30 nantinya kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sembari nantinya kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beberapa lagu-lagu pop akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan baris seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: MHz Prusatu Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk kita hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah memandu ruang dengar Anda hingga dari pukul 9 hingga ke pukul 14. Dan setelah ini nantinya tepat pada pukul 14 dalam program Pro Dangdut, mungkin nantinya Anda bisa bergabung dalam program request bersama rekan Emma yang akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahu nggak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Mong berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar untuk hari ini 11 Juni 2026. Pendengar, insyaallah saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan ragu dan bimbang, karena juga beberapa program acara sudah kami persiapkan untuk menemani Anda siang hari ini. Dan mudah-mudahan tetap sehat semua, tetap bisa untuk mendengarkan program Pro 1 RRI Melaboh dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Baik pendengar, mengawali awal perjumpaan kita, langsung saja kita menikmati di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut Dandut Arla kita. Jadi buat pendengar yang mau bergabung, yang ingin bergabung tentunya di program Pro Dandut, ingin minta lagu ya, ingin mendengarkan lagu dandut maksudnya, silakan saja bergabung di 0811 688 9697. Kami memberikan kesempatan untuk Anda di sesi kedua ini. Oke, kalau sudah ada kita langsung terima tanpa membuang waktu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Kak Emma. Pro Dandut adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya Inas yang ini?
1: Kabarnya ya, lagi sedang panas nih.
0: Kenapa panas?
1: Panas, Kak Emma dingin udah sih kan.
0: Kak Emma di sini panas dingin.
1: Iya.
0: Oke, oke Inas, semoga sehat selalu. Silakan pantunnya.
1: Pantunnya. Buah duku, buah ubi, hatiku rindu terbawa mimpi.
0: Gitu ya. Oke, ya. Lagunya apa tuh lagunya?
1: Lagunya Mimpi Manis aja ya.
0: Mimpi Manis dari?
1: Ya, dari Dewi Persik.
0: Oke, makasih.
1: Ya, sama. Buat pulang ya, Tino.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar yang mau bergabung kembali di program Pro Dandut Dandut adalah kita, silakan ya, masih kita menanti di 0811-688-9697. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut kemana kita?
0: Mak Cik ya?
1: Iya.
0: Oke, Mak Cik, semoga sehat selalu Mak Cik ya. Oke, silakan.
1: Ini sedang demam nih, apa
0: ya, mungkin faktor cuaca nih ya.
1: Iya, mungkin.
0: Banyak minum Mak Cik. Baik ya, semoga Mak Cik dan Pak Cik sehat selalu sekeluarga. Silakan pantunnya Mak Cik.
1: Apa lagunya lemari kaca? Kalau tidak ada di sini benang. Apa gunanya kita main cinta kalau enggak bisa duduk di pelaminan?
0: Betul. Oke, lagunya Mak Cik apa nih?
1: Lagunya Gubuk Bambu aja lah.
0: Gubuk Bambu aja. Oke, baik ya. Mak Cik. Terima kasih Mak Cik.
1: Sama-sama. Boleh hati-hati ya.
0: Baik Mak Cik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Good. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Ina.
1: Mirna, bukan
0: Mirna.
1: Ina.
0: Oke, halo Mirna.
1: Gimana kabar kakak?
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Panas enggak sana?
0: Panas sih di luar, kalau di dalam dingin. Berarti panas dingin dong.
1: Panas dingin jadinya.
0: Gimana siang ini?
1: Ya di Nagan panas terik ini.
0: Oke deh, sip. Udah siap pantunnya nih?
1: Buah rambutan, buah stroberi. Kalau mau dadutan ya di RRI.
0: Betul, pinter ya. Oke deh.
1: Kak, lagunya ini ya apa? Megijet ya, sakit hati.
0: Megijet baru aja diputar sayang.
1: Oh nggak boleh ya?
0: Judulnya tadi barusan Gubuk Bambu baru aja.
1: Ya memang Mirna dengar, pikir boleh juga, boleh lagi.
0: Nggak
1: ya
0: bisa.
1: Sudahlah kalau nggak boleh, kakak pilih aja lah apa yang enak ya.
0: Boleh, oke deh.
1: Untuk kakak sukses selalu, sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mirna. Oke, di belakang Mirna ada lagi, silakan saja, masih di nomor yang sama. Nah, masih di nomor yang sama, masih kita berikan kesempatan sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Dengan Kak Ida ini, Kak Ida silakan pantunnya Kak Ida.
2: Daun pandan duri-duri. Daun ubi sebelah empat. Yuk Mbak RI merapat-rapat.
0: Yuk Mbak RI merapat-rapat. Kak Ida, ini lagunya apa Kak Ida?
2: Lagunya terserah Ima, ketoknya enak.
0: Lagu yang terserah Ima aja.
2: Ya.
0: Oke deh ya. Oke ya. Kak Ida, makasih, semoga sehat selalu Kak Ida ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita kembali menerima penelpon Pro Dandut yang mau ikutan, silakan ya. Tapi kita akan menikmati dulu dua lagu yang katanya ini dua lagu sudah antri, lagunya terserah Emma aja. Tadi ada Mirna. Mirna maunya lagu apa ya? Oke, Mirna kayaknya lagunya apa ya yang sesuai gitu ya. Oke, Mirna, ntar ya juga ada siapa tadi, ada siapa tadi ya, Kak Ida ya. Mirna lagunya ini aja ya, semoga terhibur ya, dari Dewi Persik nih. Wow, tadi Dewi Persik udah juga ya, Mimpi Manis udah deh, nggak jadi. Oke, ini aja buat Mirna, Dokter Cinta, karena kan Mirna kan sering apa ya, sering perlu dokter katanya. Dokter Cinta. Oke Mirna, semoga senang nantinya ya dengan lagu yang kayak mau pilihkan ini.

Oke, untuk Mirna semoga telah terhibur. Dan untuk Kak Ida tadi, Kak Ida lagunya yang mau pilihkan ini ya, dari Yusni, duetnya Latif Khan yang berjudul Mati Pun Berani. Nah, yang mau bergabung kembali nanti silakan dipergunakan via pesawat telepon kami seperti biasa di 0811-688-9697. Tidak hanya untuk pendengar kita dalam Kota Melabo, di luar Kota Melabo, di kejauhan seperti di Semelu ya, Calang dan Abdia Aceh Jaya, Tutur Sungai Mas, silakan ya. Birin juga Sigli, dipersilakan.

0: Baik mendengar, baru saja tadi kita menikmati Mati Pun Berani ya, Kanta Latif kan duetnya Yusnia yang baru saja berlalu. Dan kita kembali menerima penelpon berikut. Assalamualaikum, selamat siang Mak Tengok.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Tengok maaf ya, malam itu lagunya terpotong Mak Tengok ya. Jadi masukkan ke hati ya. Kalau malam-malam gitulah Mak Tengok, rada-rada ngantuk gitu ya. Antara sadar dengan tidak jadinya. Oke Mak Tengok, gimana kabarnya Mak Tengok, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, pantunnya langsung ya.
1: Pantun lagi ya.
0: Pantunnya.
1: Buah mangga diiris-iris, buah manggis dibelah dua.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dengar suara Ima yang manis, jadi hati jadi tertawa.
0: Alhamdulillah ya. Yang penting pendengar kita senang, Mak Tengok ya.
1: Iya.
0: Oke, Mak Tengok lagunya apa nih?
1: Lagunya Egois.
0: Lesti. Oke.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih menanti karena program Pro Dandun hanya sampai ke pukul 15 siang pendengarnya. Jadi silakan ya. Soalnya walaupun panas, jangan lupa dipergunakan waktu sebaik mungkin. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandun.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita.
0: Oke, jumpa lagi dengan Mas Odon kita di kabel. Bagaimana kabarnya ibu dan juga bapaknya?
2: Sehat.
0: Sehat, syukurlah. Pantunnya udah siap, Mas Odon?
2: Sudah. Burung nuri terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon kenari. Memang terhijau di mata, tapi selalu dekat di hati.
0: Cakep. Terus lagunya apa nih?
2: Lagunya Sejengkal Tanah aja, Kak Ema.
0: Apa?
2: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita hadirkan.
2: Sejengkal aja
0: ya. Oke deh, sip. Nanti akan kita hadirkan salam sama ibu ya.
2: Iya, sama balik salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, sambil kita menanti penelpon yang lain, sepertinya kita mendengarkan lagu berikut yang sedang dinanti-nantikan, Egois dari Lesti.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dari Irfan Mansur S dengan Sejengkal Tanah di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan pendengar, dapat kami informasikan sesaat lagi nanti tepat pukul 15 siang kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta nantinya untuk mengikuti atau untuk mendengarkan Beranda Astacita. Dan namun untuk saat ini kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung, silakan ya. Ini bisa dikatakan penelpon yang terakhir. Assalamualaikum, selamat siang. Wow, terputus ya. Oke pendengar, kita masih memberikan kesempatan di penghujung ini ya. Di penghujung Pro Dandut, Dandut adalah kita masih di 0811-688-9697. Kita menunggu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, dan klasik ya.
0: Apa kabarnya Amir?
1: Kabarnya di dalam keadaan sehat afiat aja Kak Emma.
0: Oke, baik. Silakan pantunnya juga karena waktu nih ya.
1: Seperti dua koma, Kak Emma cantik, LSI yang punya, gitu lah Kak Emma.
0: Betul. Oke, terus lagunya apa?
1: Lagu, lebih aja Kak Emma, lagu Murni Cantika.
0: Murni Caniago.
1: Buka.
0: Apa tuh lagunya?
1: Judulnya Rela.
0: Rela.
1: Nah, Murni Cania, Kak Ema.
0: Murni Cania, coba Kak Ema carikan dulu ya. Judul lagunya Rela ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu saja.
1: Ya, cuma itu saja. Jadi salamnya buat Kak Ema, selamat makan tugas. Cuma itu saja lah, Kak Ema.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Ema. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita bakal carikan lagu dulu yang dimintakan oleh siapa tadi ya? Bung Amir ya. Sambil kita menanti, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Sambil kita mencari lagunya ya. Oke.

pendengar, sayang sekali ya karena waktu. Jadi kita langsung putarkan lagu yang disenangi oleh Amir dulu ya. Ntar kalau kita putar lagi yang lain, ntar lagunya gak bisa diputar lagi, nanti waktunya gak ada lagi ya. Jadi pendengar, sekaligus dengan berakhirin lagu dari Murni Chania dengan Rela, maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dari lagu Suara Murni Chania dengan Rela. Dan mendengar lagu ini juga yang pernah dipopulerkan oleh Dayu Age yang berjudul Rela. Kita untuk selanjutnya pendengar, dengan berakhirin lagu tadi, maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih yang belum sempat bergabung, tidak perlu kecewa atau sedih ya, bisa ikutan lagi nanti di lain hari juga pada waktu yang sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Astacita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Astacita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Peta sol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, tren

0: Bapak baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah Kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di Kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai gitu. Akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
9: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
10: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu bersama Pro 1 Jakarta dalam program acara Beranda Asta Cita. Nah pendengar, untuk saat ini kita masih menanti waktunya azan asar berkumandang. Namun kami sampaikan untuk pendengar yang ingin mengetahui terkait dengan waktunya azan asar untuk Kota Melawoh tepat pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 16:01 waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya tepat pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya tepat pukul 16:04 waktu Indonesia Barat, dan juga Simelu tepat pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, itulah tadi terkait informasi bagi Anda yang membutuhkan waktunya azan asar sudah kami sampaikan. Namun untuk saat ini kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, selamat sore, masih kami menemani Anda dengan program acara selanjutnya, yaitu dalam lagu-lagu Siliwan Nusantara yang sudah kami persiapkan. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga ceria selalu dan masih dalam keadaan tetap semangat. Dan juga semoga sore hari ini dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan buat kita semua.

0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Pro Satrim Labo segera bergabung dengan Pro Satri Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Sikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin, dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran ya, peran kami di Langsa ya.
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Sulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhapet, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di lembaga adat di tingkat gampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat. Dan hadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
3: melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh, dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Polgap yang telah bersusah payah cara mengumpulkan barangkali yang mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuk peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, fisika. Fisika 91 SMA Sauta Kengon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih, kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan Nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Diaragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, dinas akan memberikan pendampingan penuh untuk persiapan menuju lomba kampung tingkat provinsi.

0: tentu beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu keren, Pak. Itu keren. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Yang mungkin sudah mengetahui tadi masih ada yang belum jelas.
5: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Syaputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Subul Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
6: Kami ada minta nota-nota teman-teman kerja. Kenapa? Kami akan membayar dulu uang, baru kami bayar sisanya mandor.
7: Jangan sampai warung tidak terbayar.
6: Ya, kalau menyampaikan sudah ada satu
7: penyelidikan. Iya, cuma kenapa nggak ada, kita agak sedikit pun satu.
6: Karena posisinya kan datang direktur PU, saya datang mungkin dari pagi besok.
5: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sumber Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman.

0: Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi di suasana sore yang menyenangkan ini pendengar. Dan dapat kami sampaikan bahwa sesaat lagi tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat nanti, serangkaian lagu-lagu religi sudah kami persiapkan untuk Anda. Nah, di sore hari ini barangkali sambil pendengar atau tentunya pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh juga sedang menikmati suasana sore, atau juga sebagian dari diri Anda baru saja pulang dari tempat aktivitas dan kiranya saat ini sudah sampai di rumah ya. Mudah-mudahan senang bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana sore bersama orang-orang yang dicintai dan disayangi. Nah, pendengar, berikut akan kami sampaikan cara mengenali orang yang bermental kuat dari balas chat. Nah, yang pertama adalah di era komunikasi digital, pendengar, pesan singkat atau chat menjadi salah satu sarana utama untuk berinteraksi. Menariknya, karakter seseorang seringkali dapat terlihat dari cara mereka membalas pesan. Nah, meski tidak bisa menjadi ukuran mutlak, namun beberapa pola komunikasi dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki mental yang kuat dan emosional yang stabil. Psikolog menyebut bahwa mental yang kuat bukan berarti selalu terlihat keras atau tegas, melainkan mampu mengelola emosi, berpikir jernih, dan tetap tenang dan dalam berbagai situasi. Beberapa ciri yang bisa dikenali dari cara mereka membalas chat yaitu tidak reaktif saat emosi. Orang bermental kuat cenderung tidak langsung membalas pesan ketika sedang marah atau kecewa. Mereka memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum memberikan respon. Hal ini membantu mereka menghindari konflik yang tidak perlu. Jawaban jelas, tidak bertele-tele. Mereka umumnya menyampaikan pendapat secara lugas tanpa membuat orang lain bingung. Komunikasi jalan yang tentunya yang jelas menunjukkan kemampuan berpikir yang terstruktur dan rasa percaya diri yang baik. Dan juga tidak merasa harus selalu membalas cepat. Banyak orang merasa tertekan untuk segera membalas pesan. Sebaliknya, individu yang memiliki mental kuat memahami bahwa setiap orang memiliki kesibukan. Mereka membalas ketika memiliki waktu yang tepat tanpa merasa bersalah atau cemas berlebihan. Tetap sopan meski berbeda pendapat. Perbedaan pendapat sering terjadi dalam percakapan digital. Orang yang matang secara mental mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun tanpa menyerang pribadi lawan bicara. Tidak mencari validasi dari chat, mereka tidak panik ketika pesan belum dibalas atau ketika respon yang diterima tidak sesuai harapan. Kepercayaan diri mereka tergantung pada perhatian yang diberikan orang lain melalui media digital. Berani mengatakan tidak, salah satu tanda mental yang kuat adalah kemampuan menetapkan batasan. Dalam percakapan chat, mereka mampu menolak permintaan atau ajakan dengan sopan tanpa merasa harus menyenangkan semua orang. Fokus pada solusi, bukan drama. Ketika menghadapi masalah, respon mereka lebih banyak berisi upaya mencari jalan keluar dibanding perpanjang konflik. Sikap ini mencerminkan kematangan emosional dan kemampuan mengendalikan situasi. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di suasana sore hari ini. Dan sambil kita menanti untuk mendengarkan lagu-lagu pop religi, kita masih menikmati yang berikut ini.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Baik pendengar, kami akan menyampaikan terkait dengan waktunya azan maghrib untuk di sore hari ini pendengar. Bagi Anda yang ingin mengetahui, yaitu untuk kota Melaboh ya dan sekitarnya, yaitu tepat pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya tepat pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Simelu tepat pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, itulah tadi terkait dengan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk di sore hari ini. Namun sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana pak yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti juga akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bangawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Relief Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Keluarga udah kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu diopah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tentunya di edisi hari ini pendengar, di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik ya. Baik Anda yang ada di Melabuh maupun yang ada di luar kota Melabuh begitu. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan di program Lintas Melabuh Malam. Di antaranya kami akan hadirkan lagu-lagu religi, menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 4 menit. Kemudian pendengar, untuk wilayah Aceh Barat Daya, waktu azan Isya pukul 20, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 7 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 3 menit, dan wilayah Semelu ini sama waktu azannya dengan wilayah Aceh Barat Daya, yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pendengar, kita akan dengarkan drama radio menemani Anda malam hari ini, dan juga nanti kita akan hadirkan lagu pengantar aktivitas malam dan juga informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, tentunya menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di penghujung acara, seperti biasa kami hadirkan jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar sederet termata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Diriwayatkan oleh Adailami dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa dapat menjadi kesialan bagi yang bukan pelakunya. Apabila ia menjelek-jelekan pelakunya, ia bakal ketularan atau terkena cobaan itu. Apabila ia mengumpatnya, ia berdosa. Dan apabila ia membiarkannya, berarti ia ikut terlibat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dapat membawa kesialan bagi orang lain. Maksudnya, akibatnya bisa menimpa orang lain yang bukan pelakunya. Apabila kita hanya menjelek-jelekannya saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya, kita malah bisa terkena cobaan dari akibat perbuatan dosa itu. Apabila kita mengumpatnya, kita malah berdosa. Karena yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Dan apabila kita membiarkannya, maka secara tidak langsung kita ikut terlibat karena perbuatan dosa-dosa tersebut makin merajalela. Oleh karena itu, yang dibutuhkan menghadapi perbuatan dosa adalah menasehati dan mencegahnya semaksimal mungkin, bukan menjelekannya atau menjelekannya.

Terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Engkau pasti akan mati dan cintailah apa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai itu dan beramalah apa yang engkau kehendaki. Karena sesungguhnya engkau akan mendapat balasan. Dan ketahuilah bahwa semulia-mulia orang mukmin ialah orang yang bangun malam hari atau tahajud, dan manusia yang terhormat ialah manusia yang tidak minta-minta kepada orang lain." Pernyataan hadis itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi juga kepada kita semua. Yakni, silakan saja manusia berbuat sesuka hati, mencintai apa saja di dunia ini sesuka hati, tetapi yang pasti manusia akan mati. Dan ketika mati, kembali kepada Allah, dan tidak ada bekal yang dibawanya kecuali amal soleh. Oleh karenanya, beribadahlah dan beramal solehlah, karena itulah yang kelak akan membawa kebahagiaan.

pendengar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru saja kami hadirkan untuk Anda dan telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka
terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha

kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang kau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1
5: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rimbun, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Labuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sebelum kami lanjutkan di musik dan informasi untuk Anda malam hari ini, tentunya pendengar, kita akan dengarkan sesaat lagi nanti drama radio dengan judul Cobalah Berpikir Positif, produksi RRI Bukit Tinggi. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu seringan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yang ini 5 dus, terus ini, wah ada diskon, ambil 5 gratis 1 dan berlaku kelipatannya. Aku ambil 50 bungkus aja deh, kan lumayan jadi dapat banyak. Terus kalau yang ini 10 krat aja deh yang kurang jumbo. Nah kalau yang ini,
1: borong.
0: Kamu Rachel, ngagetin aja sih. Untung aja aku gak jantungan.
1: Abisan kamu kayak orang gak bener aja sih. Ngomong sendiri sama barang belanjaan. Tapi by the way, kamu kok belanja banyak banget gini sih? Emang mau buka warung ya di rumah?
0: Ini enggak kok, cuma emang aku udah sediain budget khusus aja buat beli ini semua. Mau aku kumpulin dulu, nanti baru deh aku jadiin bisnis akhirat.
1: Apa? Bisnis?
0: Iya.
1: Jadi kamu mau nimbun barang-barang ini?
0: Maksudnya?
1: Gunanya buat apa? Kamu pasti mau jual-jualin lagi dengan mengambil keuntungan yang besar ya? Aduh Syah, zaman sekarang uang buat beli makanan aja buat beberapa orang tertentu tuh udah susah banget nih buat didapetin. Kamu malah mau berbisnis tanpa mikirin kemaslahatan orang lain. Tega banget sih kamu Syah, gak nyangka aku.
0: Lebay banget sih kamu. Ya gak gitu juga kali, kamu tuh yang tega nuduh orang sembarangan tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Aku bahkan belum cerita apa-apa loh, tapi kamu udah judge aku kayak gitu. Hati-hati loh menebar berita hoax, nanti kamu kena batunya.
1: Alah, gak usah ngeles deh kamu. Aku udah bisa nebak kok dari gelagat kamu. Karena gak mungkin banget kan barang sebanyak itu mau kamu pakai sendiri. Mending juga itu kamu donasiin ke orang yang membutuhkan. Bukannya selama ini keluarga kamu dikenal dermawan ya? Tiin dong kalau kamu juga gitu.
0: Aduh, gini deh. Aku juga bingung mau mulai jelasin dari mana. Jadi...
1: Udahlah. Loh, bye, aku pergi dulu.
0: Rachel.
2: Oi, tunggu dulu.

0: Abang.
1: Ya, kenapa?
0: Aku kesel banget deh sama si Mesya.
1: Kenapa emangnya?
0: Kok bisa-bisanya sih dia ngeborong macam-macam sembako dan berbagai keperluan lainnya buat ditimbun. Mau dijadiin bisnis katanya. Di saat seperti sekarang ini lagi.
1: Mesya yang tinggal di blok D itu.
0: Iya.
1: Yang ramah dan suka senyum itu. Ah, kamu. Masa sih dia berbuat begitu? Abang gak percaya. Abang aja bisa menilai dia hanya dengan melihat senyumannya. Kalau dia itu orang baik, gak mungkin lah cerita kamu hoax.
0: Beuh. Nah, yang begini nih, yang pantas dikasih cap bucin sebucin-bucinnya. Aku lupa, abang kan naksir dia. Ya iyalah, gak percaya sama omonganku. Salah milih teman curhat deh. Capek banget deh.
1: Enak aja bucin, jangan sembarangan nuduh deh. Kalau masalah naksir dia sih emang benar. Tapi kalau yang bucin, abang gak terima ya. Kamu sirik aja kali sama dia, karena dia lebih cantik dan lebih fashionable ketimbang kamu.
0: Puji terus. Lebih sayang orang serakah ketimbang adiknya sendiri. Ih, males banget deh sirik sama dia. Biarpun aku gak secantik dan se-fashionable dia, yang penting aku gak kejam kayak dia.
1: Apa? Serakah? Kejam? Kok kamu bisa nilai dia begitu sih? Emang dia ngelakuin apa sampai kamu tega fitnah dia kayak begitu?
0: Gini ya bang, aku itu nggak fitnah dia. Ini kenyataan. Jadi, kemarin kan aku belanja bulanan ke supermarket sebelah komplek tuh.
1: Iya.
0: Terus aku ketemu dia lagi borong banyak banget belanjaan. Aku kirain dia mau buka warung. Abis kalau buat pemakaian pribadi kayaknya nggak mungkin banget deh.
1: Ya oke. Terus salahnya di mana?
0: Salahnya karena barang-barang itu bakal dia timbun dan jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau aku bilang dia kejam ya kayaknya sih cocok-cocok aja ya. Alih-alih bantuin orang yang membutuhkan, ini malah pengen ngambil keuntungan juga. Udah kayak lintah aja.
1: Hus, kamu kok ngomongnya makin parah aja sih, Dek? Kalau sampai si Mesya dengar, ntar kamu bisa dituntut pidana loh. Dengan pasal pencemaran nama baik. Terus kamu dipenjara. Aduh, aku sih malu ya kalau punya adik seorang kriminal. Amit-amit dah. Ah, sudahlah, aku males dengan rumpian cewek. Berasa cucok. Mending aku nge-gym. Bye.
0: Ya ampun, abang tega banget sih ngomong gitu. Malah doain aku yang jelek-jelek lagi. Wah, parah. Udah kena pelet kali tuh sama si Mesya. Abang, sini dulu. Jangan main cabut aja, sini ah. Hah? Si Mesya WA aku. Wah, dia di sini. Mau ngapain? Kok berani-beraninya?
2: Assalamualaikum, Rachel. Spada. Anybody home?
0: Waalaikumsalam. Sabar. Loh, Mesya, ada apa kamu kesini? Mau ketemu siapa? Jangan bilang kamu mau ngajakin aku buat ngelakuin hal yang gak terpuji juga ya.
2: Maksudnya?
0: Mana gara-gara kamu aku jadi ribut sama abang aku.
2: Ya ampun, Shell, panjang amat sih welcoming speech-nya. Aku ini tamu loh, berarti aku adalah ratu kan? Masa iya kamu memperlakukan tamu kayak gini? Secara etika aja udah kena banget nih. Nih ya, aku kesini mau ketemu kamu, mau jelasin tentang yang di Sualayan kemarin. Aku gak mau kamu salah sangka sama aku. Syukur-syukur bisa ketemu abangmu yang ganteng itu. Siapa namanya? Riko. Viko. Udahlah. Aku boleh masuk kan?
0: Niko, nama abangku tuh Niko.
2: Iya, Niko.
0: Bentar dulu. Main nyelonong aja sih. Ngapain juga kamu mau jelasin ke aku tentang yang kemarin? Aku juga gak mau tahu kok.
2: Masa?
0: Itu kan urusan kamu. Aku gak peduli. Kamu mau ngapain aja kek. Terserah kamu lah. Udahlah, kamu pulang aja. Aku lagi sibuk nih.
2: Wah, rumah kamu besar juga ya. Mana Asri lagi? Ada taman mini, banyak bunga-bunganya pula. Enak kali ya kalau aku bisa tinggal di sini. Jadi gini loh, Shell. Kemarin itu pas kamu lihat aku di Sualayan, aku memang sengaja belanja banyak karena aku mau mendistribusikan barang-barang itu ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini pesan dari almarhumah mamaku.
0: Sebelumnya, makasih ya atas pujiannya.
2: Sama-sama.
0: Iya, kamu bakal distribusiin dengan cara dijual lagi dengan harga yang tinggi kan?
2: Hah?
0: Supaya kamu dapat keuntungan berlipat ganda. Udahlah, gak usah ngelak lagi. Aku udah tahu banget kok trik kamu.
2: Bukan.
0: Apa tadi kamu bilang? Enak kalau tinggal di sini. Yang ada, aku yang bakal gak nyaman kalau kamu tinggal di sini.
2: Hah?
0: Amit-amit deh. Udahlah, aku gak ada waktu ngobrol ngalor ngidul sama kamu. Banyak hal lainnya yang masih lebih berharga buat aku kerjain daripada cuma ngedengerin dongeng fiktif kamu.
2: Ya ampun, segitunya deh. Udah kayak presiden aja sibuknya. Shell, ini bukan dongeng fiktif, apalagi hoax. Aku serius. Kalau aku bohong, gak mungkin dong aku berani bawa nama almarhumah mamaku. Jadi gini loh, aku kesini itu mau ngajakin kamu buat join. Bantuin aku mendistribusikan bantuan ini. Mumpung kamu udah lihat aku belanja kemarin, jadi gak ada salahnya dong kamu sekalian aku ajakin buat gabung. Kamu mau kan? Apalagi kalau abang kamu tuh bisa juga ikutan join. Ah, bakal lebih seru lagi tuh.
0: Kok aku masih gak yakin ya kalau kamu mau beneran berbuat baik? Aku gak mau nambah-nambahin dosa loh ya kalau sampai kamu mau ngambil keuntungan dari orang lain pakai cara yang gak bener.
2: Hah?
0: Kamu aja sana, aku gak sudi.
2: Santai Neng, gak usah ngegas gitu. Kan aku udah jelasin ke kamu tuh tentang rencana aku. Emang apa sih yang bikin kamu merasa ragu sama rencanaku? Kan aku udah jelasin panjang lebar. Ya udah, kalau misalnya kamu emang keberatan, aku juga gak maksa. Tapi boleh gak aku ngajakin Niko aja?
0: Loh, kok malah jadi ngajakin abangku?
2: Iya kan dia mau.
0: Enak aja kamu. Lagian juga kan belum tentu abangku mau bantuin kamu kan?
2: Ya, kamu bantuin dong bilang ke Niko. Atau aku minta nomor handphonenya aja deh, biar aku yang bilang langsung ke dia.
0: Kamu tanya aja sendiri sama dia. Jangan harap aku bakal kasih nomor handphone dia ke kamu.
2: Ih, pelit banget sih. Ya udah, kalau kamu gak mau bantuin aku, biar aku tanya sendiri deh. Tolong panggilin Niko dong, Shell. Please.
0: Dia lagi nge-gym tuh di dalam. Aku males gangguin dia. Biasanya sih kalau lagi nge-gym dia bisa lupa waktu. Sampai 3 jaman lah kira-kira.
2: Wah lama
0: dan
2: ya.
0: Dan dia baru aja mulai deh kayaknya.
1: Siapa bilang aku nge-gym sampai 3 jam?
2: Ada Niko tuh.
1: Ih, ngarang banget deh kamu Sel. Jangan cemburu gitu dong sama Mesya. Gimanapun kamu tetap adek aku dan Mesya tetap.
0: Astagfirullah. Abang ngagetin aja sih. Udah sejak kapan abang di sana? Nguping nih pasti. Ya, nggak asik. Emang si Mesya tetap apa? Mencurigakan.
2: Hai Niko, apa kabar? Wah, kamu baru selesai nge-gym ya?
1: Iya nih.
2: Hebat kamu bisa komit ya untuk olahraga. Aku malah susah banget nih mau mulai. Butuh motivasi banget sih. By the way, kamu mau nggak jadi personal training aku?
1: Mau banget dong. Kapan kamu mau mulai nge-gymnya?
2: Kapan
1: save
2: ya?
1: Nomor handphone aku aja ya. Biar kita komunikasian langsung.
2: Oke.
1: Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau ngapain kesini sih ya? Emang sengaja mau nyariin aku ya? Wah, senang banget deh dicariin sama cewek cantik.
2: Ih, kamu nih.
0: Ya ampun. Kok malah jadi pada sosis-sosisan gini sih? Hello, masih ada aku loh ya di sini. Lagian, kamu gimana sih Syah? Katanya mau ngajakin abangku buat join di misi yang menurut kamu mulia itu. Tapi kok malah minta dia jadi personal trainer kamu? Sebenarnya kamu itu tujuannya apa sih? Kok gak jelas banget? Capek deh.
2: Ya, anggap aja itu intermezzo, Shell. Tujuanku sebenarnya ya memang pengen ngajakin kamu dan Niko buat ikut berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kan kamunya sendiri yang gak mau. Jadi ya udah, aku berharap Niko mau bantuin aku kali ini. Karena kan lebih rame juga bakal lebih seru. Lagian juga bisa jadi ladang amal kan buat kita semua.
1: Bentar dulu deh. Kayaknya aku butuh dijelasin lagi nih Syah sama kamu. Soalnya aku belum tahu persis apa yang akan kita lakukan.
2: Oke.
1: Karena aku baru dengar dari Rachel aja. Itu pun masih diragukan kebenarannya. Jelasin lagi dong intinya apa.
2: Jadi gini nih, rencananya aku mau berbagi kebutuhan harian untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang membutuhkan. Makanya aku nabung dulu kan. Nah, pas tabungannya aku rasa udah cukup, jadi aku langsung beli dong semua yang dibutuhkan. Terus, pas lagi belanja di swalayan, aku ketemu Rachel. Belum juga aku sempat jelasin semua, si Rachel udah keburu pergi. Makanya dia jadi menyimpulkan sendiri apa yang dia lihat gitu.
1: Tuh kan? Makanya Shell, jadi orang itu jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadinya salah paham kan? Terus gimana lagi Sya?
2: Nah, jadi pas aku ketemu Rachel itu, aku langsung kepikiran untuk sekalian ngajakin dia ikut mendistribusikan bantuan ini. Biar Rachel juga gak semakin salah paham gitu sama aku. Tapi ya itulah, emang dasarnya Rachel keras kepala. Udah aku jelasin sebagaimanapun, dia tetap aja masih gak yakin sama aku. Makanya aku juga mau ngajakin kamu. Kira-kira kamu bersedia gak ikut aku bantuin distribusiin bantuan ini?
1: Wah, Sungguh mulia ya Syah hati kamu. Kamu bisa berpikiran seperti ini ya.
2: Enggak
1: semua cewek seumuran kamu bisa mikir sampai segini loh. Nih Rachel contohnya. Iya kan dek?
0: Iya iya. Aku tahu aku keras kepala. Tapi ya wajar dong. Aku juga mikir kayak abang sih. Gak mungkin juga cewek seumuran aku sama Meisha udah mikir buat bantuin orang-orang membutuhkan di luar sana. Makanya aku jadi susah percaya sama kamu, Syah.
2: Oh, jadi itu alasan kamu kenapa masih kurang yakin sama omonganku.
0: Iya.
2: Nah, dari tadi juga ditanyain, tapi gak mau dijelasin. Eh, giliran ada Niko aja, baru deh kamu kasih tahu apa yang sebenarnya. Oke, sekarang kamu udah ngerti kan? Jadi gimana nih, tetap mau nolak tawaran aku atau berubah pikiran?
1: Ayolah, dek. Kamu jangan gitu dong. Kan Meisha udah jelasin semuanya.
2: Iya.
1: Mau kan ya ikut bantuin kita distribusiin bantuan ini?
0: Iya, deh. Aku mau.
2: Nah, gitu dong.
0: Tapi aku ada satu syarat yang harus kalian berdua penuhi.
1: Apa tuh?
0: Kalau ada satu aja yang di antara kalian nih nolak, aku mundur deh.
2: Wah, berat banget nih kayaknya. Emang apa syaratnya, Sel? Asal kamu jangan nyuruh aku jauhin abang kamu. Aku gak sanggup deh.
1: Wah, kayaknya kayung bersambut banget nih Syah. Aku baru aja mau bilang gitu juga. Udah keduluan kamu.
2: Kok bisa aja.
0: Udah, kalau gitu aku mundur teratur deh. Udah jelas gitu. Aku gak bakal mau kalian jadian. Malah pada ngomong gitu. Kan aku langsung ill-feel.
2: Jangan gitu dong. Ayolah cantik, jangan keras kepala lagi. Tadi kan kamu udah janji mau bantuin kita, ya? Ya.
1: Iya, ya. Adikku yang cantik dan baik hati, serta ramah dan rajin menabung. Ayo dong, mau ya?
0: Ya udah deh, kalau emang kalian maunya gitu,
2: nah, gitu
0: terserah.
2: Dong.
0: Aku juga gak punya hak untuk ngelarang perasaan kalian itu tumbuh dan berkembang.
2: Nah.
0: Tapi yang terpenting adalah, jangan sosit-sositan gitu pas kita lagi distribusin barang. Janji?
1: Asik, janji deh gitu dong. Itu baru adekku yang paling baik. Kamu gimana, Syah? Setuju kan?
2: Setuju banget dong, Ko. Udah diresuin aja nih sama Rachel. Aku senang banget. Apalagi kamu juga mau bantuin aku distribusiin bantuan ini. Makin senang lagi dong.
0: Ya udahlah, jangan terlalu memuji aku sebegitunya. Ntar aku malah jadi berubah pikiran loh.
2: Loh, jangan.
0: Kan enak juga dipuji sampai segitunya. Jadi kapan dan kemana nih kita bakal distribusiin bantuannya? Aku udah siap sedia.
1: Oh, iya juga ya. Dari tadi bahkan kita belum bahas ini. Kapan nih kita mulai misi mulia kita?
2: Nah, kita packing dulu semuanya per paket ya. Kebetulan barang-barangnya udah aku kumpulin di garasi. Jadi kita bisa kerjain dari sana dulu. Kita mulai aja besok. Kalau packingnya selesai dalam sehari, berarti kita udah bisa distribusiin bantuannya besoknya lagi. Simple kan?
0: Oke, berarti kita besok datang ke rumah kamu dan kerjain semuanya ya?
2: Iya.
0: Abang juga kosongin dong jadwalnya.
2: Mm-mm.
0: Biar kita bisa kelarin bungkus-bungkusan paketnya besok.
1: Oke, siap Bu Bos, laksanakan. Yang terpenting kamu ingetin aku ya biar gak lupa.
0: Siap.
1: Takutnya nanti malah Meisha sedih kalau aku gak hadir.
2: Tenang, besok aku yang bakal langsung ingetin kamu. Aku tunggu di rumah ya.
1: Oke deh cantik, aku tunggu chattingan kamu ya.
0: Oke. Yaudah, clear, bubar. Sampai ketemu besok ya, Syah.
2: Okay.
0: Aku juga mau minta maaf kalau aku sempat salah paham sama kamu. Kamu mau ya maafin aku?
2: Iya, aku maafin. Aku juga mau minta maaf ya kalau bikin kamu jadi berprasangka yang kurang baik sama aku. Semoga komunikasi kita ke depannya bisa tetap terjalin dengan baik.
1: Nah, gitu dong. Kalau iparan itu mesti akur.
2: Ya ampun, udah diperjelas aja nih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku tunggu di rumahku besok ya.
0: Oke.

0: seneng banget ya kita bisa berbagi kayak gini. Aku berharap kita bisa rutinin nih kegiatan kayak gini, biar bisa makin kompak dan nambah pahalanya sampai berlipat ganda.
1: Tuh kan, berasa enaknya kalau kita bisa berbagi dengan banyak orang. Insya Allah next time kita bisa berbagi lagi ya ke daerah-daerah yang berbeda. Kita survei dulu tempatnya biar bantuan kita tepat sasaran.
2: Betul tuh Syah, yang terpenting bantuan ini bisa kita distribusikan kemana aja dan ke siapapun aja.
1: Betul.
2: Nah, biar dapatnya lebih banyak, kita coba juga bikin sosial medianya dan open donasi. Gimana girls, setuju nggak?
0: Ah, ide bagus tuh Bang. Tapi siapa nih yang mau jadi adminnya? Kalau aku sih kurang pintar merangkai kata ya.
1: Ya udah aku aja. Kebetulan aku juga udah punya banyak followers. Jadi semakin banyak lagi deh yang tahu dan semoga mau berdonasi.
0: Mantap. Aku setuju tuh. Kamu kan emang pintar merangkai kata. Kalau enggak gimana bisa abangku tersayang ini jadi makin kelopak-kelopak sama kamu.
2: Aduh, ketahuan deh. Ya udah, mumpung tugas kita hari ini udah selesai, jadi kita makan bareng dulu ya. Habis itu kita antar kamu pulang ya Sel. Soalnya aku sama Mesya mau jalan lagi.
0: Cie, cie, mau jadian ya. Lanjut, biarlah si jomblo ini nongkrong di rumah aja.
2: Sabar, sabar, sabar.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Cobalah Berpikiran Positif, karya Mutia Utami, diperankan oleh Dinia Khairani Aisyah sebagai Meisha, Maisa Putri Erlian Dani sebagai Rachel, Randy Wilfandi sebagai Nico. Sampai jumpa.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: dengan Erika Cinta yang di cover oleh Fusion dengan genre jazz, lagu yang dipopulerkan pada tahun 1998 begitu ya. Baik pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi juga untuk Anda yang sudah kami siapkan. Kami kutip dari portal rri.co.id. Nanti kami akan awali informasi soal BPOM mengungkap mayoritas penyalahguna OOT berasal dari kalangan remaja. Ada juga informasi lain nanti untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami awali informasi untuk Anda pendengar malam hari ini. Kami juga mengajak Anda yang ingin mengunjungi portal rri.co.id, Anda juga bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya begitu. Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 atau tahun depan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI pada hari ini. Jika disetujui, pendengar, total pagu anggaran Kemenkop naik menjadi sekitar 1,89 triliun dari sebelumnya 542,88 miliar. Ferry menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari total usulan tambahan 1,12 triliun pendengar, dialokasikan untuk program perkoperasian sementara 228,37 miliar untuk penguatan program manajemen kementerian. Dengar dalam paparannya, Ferry menyebut progres pembangunan KDKMP telah mencapai 12.533 unit yang rampung secara fisik. Kemudian 22.737 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah menargetkan sekitar 30.000 unit mulai beroperasi pada Agustus tahun ini, dengan total 40.000 unit beroperasi hingga akhir tahun 2026. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. BPOM ungkap mayoritas penyalahgunaan. Ini informasi yang akan kita hadirkan. Kalau informasi tadi pendengar menemani Anda, dan nanti kami akan temani Anda informasi lainnya. Ada juga informasi soal generasi muda perlu memiliki filter dalam menyikapi pengaruh global. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Karena informasi dan
2: inspirasi, Pro1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pukul 22 nanti. Pendengar, BPOM mengungkap mayoritas penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OTT ini terjadi pada kalangan remaja. Jadi temuan tersebut, pendengar, ini menjadi dasar penguatan edukasi melalui kegiatan Safe Sound Fest yang berlangsung di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta pada hari ini. Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Iqrar mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pencegahan dilakukan dengan menyasar langsung lingkungan sekolah. Menurutnya, pendengar, OTT merupakan obat yang memiliki manfaat medis dan digunakan secara legal. Namun, penyalahgunaannya dapat menimbulkan efek menyerupai narkotika serta memicu ketergantungan. Selain edukasi, pendengar, BPOM juga memperkuat pengawasan distribusi obat hingga tingkat produsen dan apotek. Langkah tersebut dilakukan bersama kepolisian dan berbagai instansi terkait. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mendukung upaya pencegahan yang tentunya soal penyalahgunaan OTT ini. Menurutnya, pendengar, keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda. Baik, pendengar, selepas ini kita akan lanjutkan informasi lain. Generasi muda perlu memiliki filter dalam menyikapi pengaruh global. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini ada Mita Talahatu dengan Cukup Sampai Di Sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan malam hari ini masih kami hadirkan informasi untuk Anda menuju ruang rindu pendengar. Di mana pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia mengajak generasi muda memiliki kemampuan menyaring berbagai pengaruh global yang masuk melalui era digital. Menurut Setio Hajar Dewantoro, keterbukaan terhadap budaya dan perkembangan dunia harus tetap diimbangi dengan pemahaman jati diri bangsa. Setio mengatakan bangsa Indonesia sejak dahulu merupakan bangsa yang terbuka terhadap berbagai pengaruh dari luar. Namun keterbukaan tersebut, pendengar, harus tetap berlandaskan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Menurutnya, pendengar, dan masyarakat dapat belajar dari berbagai negara yang memiliki keunggulan di bidang tertentu. Namun memang proses tersebut harus dilakukan dengan tetap memahami nilai yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ia juga menilai bahwa tantangan terbesar generasi muda bukanlah derasnya arus informasi global. Namun tantangan tersebut justru terletak pada kemampuan menyaring informasi dan pengaruh yang diterima setiap harinya. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. BGN melaporkan ada 62 dapur MBG Kabupaten Tangerang berhenti beroperasi. Dan juga ada informasi lain soal titik dapur MBG membengkak, potensi pemborosan 12 triliun. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Oke, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sebari itu kita dengarkan lagi. Kali ini ada Mita Talahatu dengan cukup. Maksud kami ada ratu, pendengar, ya. Judulnya Aku Terlalu Mencintaimu. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, kami sampaikan pendengar bahwa penantian panjang pecinta sepak bola dunia akhirnya pada tahun ini resmi dimulai. Dan dini hari nanti pendengar, dengan menghadirkan duel pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi pertandingan ini akan menjadi penanda dimulainya turnamen terbesar di dunia yang untuk pertama kalinya menggunakan format baru pendengar, dengan melibatkan 48 negara peserta. Dengan jumlah kontestan yang lebih banyak, persaingan menuju gelar juara diprediksi berlangsung semakin sengit. Dimana kalau kita lihat dari jadwal pendengar, Meksiko mendapat kehormatan tampil pada pertandingan pertama Piala Dunia tahun ini. Jadi tiap tim tuan rumah ini akan menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City pendengar. Jadi kalau kita lihat jadwal resmi itu, pertandingan berlangsung pada hari ini sebenarnya pukul 20 malam ya. Jika dikonversi di waktu Indonesia Barat, jadi duel ini dimainkan pada Jumat dini hari nanti sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kabar gembiranya, kita akan terus merilis nanti setelah pukul 12 off air di Pro 1, kita akan langsung rilis Pro 3 menuju pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi Anda bisa terus dengerin Pro 1 di 97 MHz nanti pendengar. Setelah pukul 12 kita off dan kita akan langsung rilis Pro 3, dan kita akan dengarkan bagaimana sengitnya pertandingan perdana ya di Piala Dunia tahun 2026 ini antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Baik pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda malam hari ini yang tentunya masih kita kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 62 dapur makanan bergizi gratis atau MBG berhenti beroperasi. Lantaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tersebut menunggu pencairan anggaran. Pendengar, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang Priyo Basuki pada hari ini menyampaikan bahwa penghentian operasional SPPG di sejumlah wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang sudah berlangsung dalam satu pekan ini. Alasannya itu adalah anggaran belum dicairkan oleh BGN Pusat. Di sisi lain pendengar, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG. Begitupun jumlah titik SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T itu mengalami kenaikan signifikan dari rencana awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Dan pendengar, tentunya hal tersebut disampaikan Zulhas saat konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di kantor Kementerian Ekonomi Pangan pada hari Kamis atau hari ini. Dari total titik yang bertambah, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan atau SK yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Tidak hanya di wilayah 3T saja pendengar, penambahan juga menjadi atau terjadi pada dapur MBG di kawasan aglomerasi. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id, maka kami padai di sesi musik dan informasi. Sesaat lagi nanti tepat pukul 22 kita akan lanjutkan seperti biasa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kali ini pendengar kita simak ada Club Project Yogyakarta.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Sekarang terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita lalui di sesi musik dan informasi untuk Anda, dan kita lanjut lagi pendengar seperti biasa di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Silakan buat teman-teman dan pendengar kita yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami buka kesempatan seperti biasa di line telepon 0811-688-9697. Edisi hari ini pendengar Kamis di 11 Juni 2026. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar tentunya di kesempatan malam hari ini. Tentu kita menantikan pecinta sepak bola dunia yang tentunya akhirnya terlaksana pada tahun ini, yang akan dimulai pada dini hari nanti antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Pertandingan ini pendengar akan menjadi penanda dimulainya turnamen terbesar di dunia yang pertama kali menggunakan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Tentu dengan jumlah kontestan yang lebih banyak, tentu pula persaingan menuju gelar juara diprediksi juga akan berlangsung semakin seru begitu. Untuk jadwal Meksiko melawan Afrika Selatan, pendengar, siyoknya itu akan dimulai pada hari ini sebenarnya atau malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun jika dikonversi ke waktu Indonesia bagian Barat, pertandingan ini akan dimulai pada Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kabar gembiranya adalah Pro 1 RRI Melabu akan merilis Pro 3 nanti selepas selesai siaran pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung merilis Pro 3. Jadi pendengar bisa mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan pukul 2 dini hari nanti sampai dengan selesai begitu pendengar. Silakan buat teman-teman kita ingin bergabung baik yang ada di dalam Kota Melabu maupun di luar Kota Melabu. Untuk wilayah Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Simelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, terkhusus Anda yang berada di Aceh di Calang ya, dapat mendengarkan dengan baik siaran Pro 1 di frekuensi 96,7 MHz.

0: Baik pendengar, sepertinya sudah ada pendengar yang pertama. Kayaknya ada trouble tadi ya. Saya terima dulu ya, sudah ada yang tersambung. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Baik, sayang sekali. Terputus ya, kenapa diputusin. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar, Paci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kenapa tadi gak bisa nelpon ya?
1: Gak tahu, gak masuk-masuk.
0: Oh, gak masuk-masuk, makanya ini tadi di restart lagi tuh teleponnya. Ternyata baru ada yang
1: jaringan kali
0: ya? Bisa jadi jaringan ya. Gimana kabar, Paci, keluarga, dan cuaca di kabel malam ini?
1: Cuaca gak bagus ya.
0: Bagus?
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Agak mendung-mendung dikit lah, ada bintang-bintang bintang-bintang di langit lah.
0: Kayaknya udah siap-siap juga nih nonton Meksiko lawan Afrika Selatan nanti ya.
1: Iya, kita dengar radio aja lah.
0: Oke, karena kita nanti siarin secara langsung juga melalui Pro 3 ya, Pak Cie ya.
1: Ya, lebih seru di radio. Kalau kita kalau di layar kan tanpa orangnya. Kalau di simak kita
0: bisa sambil rebar-bahan ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Baik, mudah-mudahan ya cuaca bagus juga ya, kondisi kesehatan juga fit gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Ci, mau request lagu yang mana nih?
1: Lagunya Terjalin Kembali, tapi yang di cover sama Charles Tagalung ya.
0: Oh, Terjalin Kembali tapi yang di cover sama Charles Tagalung gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Apa lanjut salam terus?
0: Iya, terus langsung.
1: Salamnya buat Bang Hai, buat Matengo, buat Bu Nini, buat Ina Langung, Mirna, Lena, Kak Erna di DB1, buat Kak Nur, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Ya, buat Bung Beno, selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Paci ya, yang ada di kabel dari Charles Hutagalung tuh tiada lagi ya. Kalau terjalin kembali tuh lagu Black Brother ya. Mungkin maksudnya Black Brother ya, tapi di cover gitu ya. Baik, nanti kita coba siapkan lagunya untuk Paci Odon yang ada di kabel malam hari ini ya, yang sudah merequest lagu Terjalin Kembali. Tapi saya terima dulu penelpon berikutnya, sudah ada yang lain di belakang Paci Odon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, biasa Matengo ini memang terdepan ya. Kalau jam segini ditanyain Ayah Tengo udah pasti udah tidur lah ya. Jam segini ya, saya memang umumnya orang-orang tua ini udah ngambil masa istirahat ya. Tapi iya, lain kan halnya Mak Tengo. Kalau belum diputerin lagunya belum bisa tidur ya. Oke, baik, silakan, lagu apa nih yang mau direquest?
1: Malah ini Melody Memory aja.
0: Melody Memory ya. Oke.
1: Kirim salamnya buat Bumi, Pak Odon, Mama Reno juga,
0: makasih.
1: Kak Nuh, Kak Ida, Kak Ros, buat semua-semuanya yang masih dengar Ruang Rindu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Reno juga sehat selalu sampai
0: selesai
1: pagi malam ya.
0: So, kalau saya pulang nanti, Mak Tengo. Nanti nanti di apa dikawal sama teman-teman TMB, kita lanjut terus ya setelah pukul 12 nanti. Kita akan rilis Pro 3 karena memang pertandingan perdana ya Meksiko lawan Afrika Selatan ya. Oke.
1: Okay. Oh, iya. Terima kasih Reno.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Melodi Memori, Eva Solina bersama dengan Obi Mesa. Kali ini kita dengerin lagunya di cover dengan versi akustik gitu ya. Jadi ingat lagi masa-masa nostalgia nih ya, Matengo ya. Oke, baik, enak sih lagu-lagu di cover ya. Tapi ya nuansanya juga gak begitu beda ya sama lagu-lagu kenangan yang originalnya ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Salam, ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, Memori.
0: Iya, apa kabar, Mbak Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukannya di depan.
1: Iya.
0: Ya Cet gimana? Udah tidur juga? Udahlah ya. Biasa kalau jam segini sih orang-orang tua kita udah pada tidur. Udah mulai ngambil masa istirahat ya. Ini iya. Sama aja nih Mas Ida kalau belum diputerin lagunya juga belum bisa tidur nih.
1: Iya.
0: Oke, silakan lagunya nih Mas Ida.
1: Dari Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu.
1: Iya.
0: Selimut Rindu dari siapa?
1: Siapa? Tidak, kalau volume aja.
0: Pokoknya Selimut ya, Rindu lah ya.
1: Iya.
0: Kalau lagi rindu cari selimut gitu ya.
1: Iya.
0: Selimut Rindu ya. Oke, iya, nanti kita kan? Kita cari ya, kita telusuri, iya. Kita obrak-abrik sampai ketemu lagunya.
1: Ada.
0: Ada ya. Oke, Selimut Rindu dari siapa itu? Oh. Irfan ya. Dari Irfan 17 ya. Jangan paksa diri, beda lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita pilih ya, kita cari ya. Mega Mustika ini lagu apa nih? Lagu pop ya, slow pop.
1: Iya, pop lewat.
0: Pop lewat Selimut Rindu. Oke, nanti kita coba puterin lagunya. Silakan kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Tengo tadi. Sama Mak Tengo.
0: Iya.
1: Buat Mak Purama juga. Tak terlalu. Buat Teodon. Buat Eka. Buat Kak Endang. Buat Inya.
0: Oke.
1: Buat Bu Mimi. Pokoknya semua-semua lah.
0: Semua-semua ya, tanpa terkecuali ya.
1: Buat Borenya, semoga tak terlalu, enggak rezeki semuanya.
0: Amin, amin.
1: Ada pula, hati-hati Borenya ya.
0: Ya, makasih Mak Cida udah diingatkan terus setiap hari.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mace Ida di Senebok ya. Cuaca cerah semuanya ya, sehat katanya ya. Lengkap lah. Oke, nanti kita dengerin lagu dari siapa itu? Irfan Jonah. Lagu ini lagu lawas ya sepertinya ya. Selimut Rindu. Saya kirain tadi Mega Mustika, Selimut Biru itu ya judulnya ya. Baik, nanti kita dengerin lagunya. Dan saya terima lagi penelpon berikut sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu juga ya.
0: Iya, apa kabar Bang Hai?
2: Alhamdulillah, lega. Ada rilis tadi kan? Nanti kan?
0: Iya, nanti rilis jam 2.
2: Alhamdulillah, jadi saya nonton di sana.
0: Oh, tadi rencananya mau nonton?
2: Rencananya mau nonton, tapi lah, final aja nanti, ataupun semifinal ya.
0: Iya, tadi dengar radionya.
2: Aduh,
0: agak sedikit, kalau dengar radio ini agak sedikit penasaran kita ya.
2: Iya, lalu kan komentatornya kan hari ini kan luar biasa ya.
0: Iya, itu orang-orang yang udah jam terbangnya. Iya,
2: mana Indra sama-sama nanti. Kan semua tim sama siapa dulu ya.
0: Pokoknya mereka tuh udah makanannya lah. Kalau udah mereka apa
2: malam ini ke Meksiko ya.
0: Malam ini Meksiko lawan Afrika Selatan ya. Itu pertandingan.
2: Kalau apalagi tuan rumah ya kan.
0: Sebenarnya kalau dikonversikan itu kan jam 20 jam malam ini ya di sana ya. Jadi karena waktu Indonesia Barat jadi jam 2 begitu ya.
2: Berapa jam itu? 8 atau 12?
0: Berarti dari jam 2:20 ya. Jam 20 berarti jam 8 malam ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berarti 6 jam ya.
2: 6 jam ya,
0: perbedaan
2: sama
0: waktu.
2: Pak Meksiko ya.
0: Iya.
2: Mainnya di Meksiko apa di?
0: Mainnya di Meksiko, di Meksiko.
2: Oh iya, Meksiko ya.
0: Itu mainnya di kalau di sini dapat informasi di Stadion Azteca Mexico City.
2: Iya, oke oke. Bung Rena malam ini gimana?
0: Atau saya pulang harus, habis jam 12? Saya harus pulang.
2: Siapa juga itu?
0: Nanti ada teman-teman TMB nanti yang mengawal ya, yang menjaga di sinilah gitu kan, sambil ya mereka juga nggak bisa pulang juga kan, jagain alatnya.
2: Jadi ini full ya, pagi full. Gitu juga ya. Jadi besok pagi ada juga kan?
0: Jam 9 ya kalau nggak salah.
2: Iya, jam 9 pagi ya. Oke oke.
0: Baik, silakan Bang Hai, mau request lagu yang mana?
2: Aduh.
0: Aduh kok aduh.

0: Ya, Pak Moreno dan keluarga ya, pokoknya ya semua-semua lah ya, tanpa kecuali ya, pokoknya malam ini kita nonton apa ya, nonton bareng-bareng aja gitu ya. Ya enggak, kayak saya di rumah malam ini ya, rencananya keluar tadi tapi nggak jadi. Udahlah nonton di apa, sambil golek-golek ini dengar radio ya kan. Nah, itu aja ya, jangan lupa ya nonton bola nanti kan, jangan lupa salat subuh gitu kan.
1: Iya betul, jadi habis dengar pertandingan nanti langsung waktu subuh ya.
0: Salat subuh ya, salat subuh biasa gitu ya.
1: Oke oke okay, baik.
0: Oke itu aja barangkali Bung Reno, mudah-mudahan Bung Reno selalu diberikan apa kesehatan ya.
1: Amin.
0: Oleh Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Dari studio persembahan Viva Sound ya, Nora Fatehi, Vega Dream, Sanjoy, sir-sir Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi kalau tadi kalau ditanyain sama Bang Hai siapa tuh yang katanya yang akan jadi sportscaster ya, itu bersama Indra Virgiantara sama Tomo Hakim ya. Mereka tuh memang asik kalau bawain apa atau mengawal ya pertandingan sepak bola gitu ya. Baik, nanti kita tunggu ya. Saya terima dulu penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Mama. Apa kabar, Ma?
2: Jadi perlukan adil.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat, Ma. Alhamdulillah ya. Gimana nih cuaca di Kabel, Ma?
1: Aman.
0: Aman. Berarti aman tuh cerah ya. Luar biasa memang. Oke, baik. Silakan, Ma, mau dengerin lagu yang mana, Ma?
1: Lagu Doa di Atas Pusaramu.
0: Dari Black Sweet apa Black Brother tuh ya? Black Sweet ya. Pusara di apa?
1: Doa di Atas Pusaramu.
0: Doa di Atas Pusaramu. Itu siapa penyanyinya?
1: AI
0: lah. Oh, AI. Rupanya memang banyak lagu-lagu AI ya, Ma ya. Iya, iya. Nanti kita dengerin lagunya. Asik nih kayaknya ya. Silakan mengirim salam buat siapa, Ma?
1: Salam-salamnya buat Mak Tengo, Ibu Nini, Endang. Semoga langgeng selalu dengan Effendi.
0: Oke, okay, amin, amin.
1: Buat penyiar Karno. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin.
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Banyak emang ya lagu-lagu AI itu. Saya terima lagi ya di belakang Mama. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Kabar pagi dulu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Fatma?
3: Kabarnya kabar baik.
0: Oh, kirain tadi kabar baik gitu ya. Beda nuansanya ya.
3: Kabarnya hati-hati lagi.
0: Alhamdulillah. Gimana nih tenom Aceh Jaya cuaca di sana?
3: Cerah sekali dari pagi sampai sore.
0: Gimana suasana? Kan Piala Dunia nanti perdana nih jam 2. Gimana suasana di sana, di Tenom?
3: Oh, enggak tahu. Oh, karena kita enggak olahraga.
0: Ya juga ya. Oke. Okay. Tapi mana tahu kan lihat-lihat di luar rame gitu kan anak-anak muda yang...
3: Tapi gini ya, ya, bukan tahu bisa sama sekali enggak. Waktu saya gadis-gadis dulu, emang olahraga yang pertama yang saya suka itu bola kaki.
0: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Ya. Kenapa suka dengan bola kaki, Kak Fatma?
3: Saya tuh suka dengar apa namanya suka gitu apa namanya senang aja kalau misalnya laki-laki itu main bola karena kan gol gitu.
0: Jadi kalau yang paling berkesan itu masa remaja, masa-masa muda lah gitu ya. Itu Piala Dunia tahun berapa itu yang pernah ngikutin lah gitu?
3: Tapi itu mainnya sudah lupa. Terus saya tuh kan waktu kalau di Banda Aceh, Persiraja Banda Aceh itu waktu Pak Johari dulu itu.
0: Waktu masa Zidane ya?
3: Iya.
0: Oh, masa Zidane ya, itu memang viral sekali itu ya, Zidane sampai
3: itu masih kecil
0: Nando.
3: Aku itu masih sejak umur 12 tahun itu, suka kali ngikutinya.
0: Gitu ya, oke, baik. Nah,
3: sampai umur 25 tahun saya masih suka dengan
0: masih
3: bola.
0: Masih suka bola ya, kalau sekarang dengar-dengar info aja ya.
3: Dengar-dengar itu aja, nggak suka-suka nonton lagi. Kalau dulu kan kita kan kalau nggak ada TV di radio itu sampai habis ikuti kan.
0: Luar biasa emang, apalagi Piala Dunia kan memang ditunggu-tunggu ya.
3: Iya, kalau Piala Dunia tuh kalau di TV-TV itu suka juga dengar kalau ada TV kan.
0: Kan dengar tuh suara kalau ada yang ngegolin kan dengar tuh kalau dari jauhan. Gul gitu ya, apalagi final
3: gul,
0: ya.
3: Gul gitu, aku paling suka dengar 1-0, 2-0, tenang kan?
0: Iya, oke. Okay. Jadi kalau yang teman-teman yang nggak ada rencana keluar, nanti jam 2 bisa dengerin Pro 3 ya. Tapi kita juga rilis di seluruh Indonesia ya, Pro 1.
3: Ya.
0: Kita Pro 1 Iya, Pro 1, Rili Pro 3 itu seluruh Indonesia gitu.
3: Oh gitu ya, berarti Pro 1 nanti hidupnya ya?
0: Iya, enggak. Nanti setelah jam 12 kita selesai siaran di Pro 1, kita akan Rili Pro 3. Jadi langsung nyambung terus sampai sampai jam 4 lah gitu ya, kurang
3: tapi
0: lebih ya.
3: Tapi di digital enggak ada Pro 3 kan?
0: Digital ada sih sebenarnya Pro 3. Ada. Cuman frekuensinya mungkin harus dilacak dulu ya. Silakan Kak Fatma, lagu apa nih yang mau direquest?
3: Saya mau pingin dengar lagu Nia Daniati dengan judul Gelas-Gelas Kaca.
0: Oke, Gelas-Gelas Kaca. Ingat lagi masa-masa kenangan ya.
3: Itu masa, tapi nostalgia. Tadi pun juga nostalgia.
0: Nostalgia ya, oke.
3: Jadi lagunya juga nostalgia. Karena kan kita orangnya orang masa nostalgia.
0: Iya, iyalah. Sesuai dengan umur ya, usia ya.
3: Iya, karena sekarang mengikuti lagunya melewati masa sekarang, digital ya kan?
0: Iya, betul sekali. Mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya untuk semua-semua aja, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat untuk mengikuti bola Piala Dunia ya.
0: Nanti ya jam 2 ya.
3: Kalau jangan lupa info sama Kak Fatma di Aceh Jaya ya.
0: Insyaallah.
3: Semoga semua Renal sehat-sehat selalu.
0: Amin amin ya Rabbal
3: Alamin. Lagi besok dan tiada apa halangan suatu apapun ya.
0: Insyaallah.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Fatma yang ada di Aceh Jaya, di Tenom tepatnya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita semuanya tetap semangat ya malam hari ini, karena memang kita masih terus menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami.
2: Lagu ini tentang ada seseorang yang pernah menghiasi hariku, namun pada akhirnya hanya jadi kenangan di hidupku. Jika di sini ada yang sedang mencoba ikhlas,

0: Selamat malam semuanya. Semoga kalian bahagia selamanya. Thank you. Thank you.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: 3 persembahan Nia dan Niati dengan gelas-gelas kaca ya. Dan kali ini memang lagunya lagu yang di cover kembali dengan cukup asik juga ya. Banyak sebenarnya lagu-lagu lawas itu yang di cover ulang begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Kemana ini orangnya? Kok nggak ada yang ini ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Malam hari ini masih kita terima penelpon berikutnya yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bu Nini?
1: Pikir nggak buka lagi karena udah jam berapa.
0: Iya, kita buka aja lah nanti biar nggak kecewa lah. Gimana kabarnya Bu Nini dan bagaimana cuaca di Langung?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah.
1: Benar sehat walafiat.
0: Amin. Terus. Apa lagi ya? Silakan lagunya, lagu.
1: Ada kegiatan jalan cara aja.
0: Lancar ya. Makin rame. kadang tutup juga tuh ya. Kemarin pas lewat nih kok tutup ya, ternyata mungkin lagi ada
1: kemarin hari apa tuh
0: udah lupa sih, beberapa waktu yang lalu.
1: Mungkin pergi ke tempat Kak Erna tuh, Kak Erna kan tunangan anaknya.
0: Oh, Sabtu yang kemarin kalau nggak salah.
1: Sabtu lalu
0: tuh tanggal berapa ya? Berarti kalau Sabtu yang lalu mungkin. Itu tanggal 6.
1: Enggak tahu tanggal berapa.
0: Tanggal 6. Baik, lagu apa nih yang mau didengerin malam ini? Silakan.
1: Lagu Kau Tinggalkan Daku dari si
0: Kau Yunika. Tinggalkan Daku? Kenapa ditinggalkan? Pasti ada sesuatu kan. Orang meninggalkan Bunini, orang meninggalkan seseorang itu pasti ada sesuatu kan?
1: Ada sesuatu.
0: Sebabnya apa tuh kira-kira?
1: Ada yang ditinggalkan ditinggalkan untuk mamanya dan dia masuk. Ada juga yang ditinggalkan karena udah bosan. Dan juga yang ditinggalkan karena udah nampak yang lain.
0: Kalau ditinggalkan warisan lebih enak kan? Ini bukan ditinggalkan warisan, ini ditinggal pergi ya.
1: Ditinggalkan warisan, nggak apa.
0: Kalau ini siapa penyanyinya? Kau Tinggalkan Daku.
1: Yuni Sara.
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Mak Tengo, Pak Tengo. Semoga juga buat Mama begitu. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Itu Pak Endang, semoga cepat sembuh. Pak Endang malam ini.
0: Kenapa dia?
1: Katanya 2 hari dia apa? Kadar gulanya turun.
0: Oh, kadar
1: jadi
0: gulanya.
1: Jadi dia mumang katanya.
0: Oh, enggak boleh tuh kalau gula turun itu malah lebih enggak bagus sebenarnya kan.
1: Itulah. Terus dia baru telepon mamanya tadi.
0: Oh, itu gitu. Itu ya. Terus sekarang kondisinya sekarang gimana? Jadi
1: kesehatannya jangan asal minum obat. Dia minum obat darah tinggi.
0: Oh gitu.
1: Ditambah mumang.
0: Iya. Jadi sekarang kondisinya masih belum stabil.
1: Ah, udah periksa katanya memang kadar gula itu. Minum air gula dia kan?
0: Begitu. Oke, ya.
1: Udah habis itu minum obat juga.
0: Oh, iya.
1: Udah enakan katanya.
0: Oke. Baik, mudah-mudahan cepat ini ya kembali baik ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Oke. Okay,
1: jadi nung abis itu salam selanjutnya buat mudah-mudahan diin, buat Eka juga, buat Mendo, buat Bang Buyung, buat Kak Erna, buat Kak Sana juga, buat Mami, buat Dina, buat Ina, buat Kak apa Kak Ida, buat Marian, buat semua lah. Tempat terkecil dia, Reno sama juga semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Nini yang ada di Langong ya. Dan teman-teman semuanya, pendengar kita yang masih terus dengerin Pro 1 RRI Melambung, kami ingatkan lagi pendengar, nanti pukul 2 dini hari Anda bisa ikuti siaran langsung ya, pertandingan perdana Piala Dunia tahun 2026. Karena memang tahun ini itu lebih banyak negara yang ikut gitu ya. Jadi kontestannya lebih banyak, ada 48 negara peserta. Dan tentunya dengan banyaknya negara yang ikut serta ini, juga diprediksi akan semakin seru begitu ya pertandingannya. Dimana nanti dini hari pukul 2 Meksiko akan menjamu Afrika Selatan, tepatnya di Stadion Azteca Mexico City. Tentu semakin seru ya, karena memang buat teman-teman atau pendengar kita yang memang tidak bisa tidur ya, apalagi memang menantikan ya kapan pertandingan Piala Dunia akan berlangsung begitu. Seperti biasa pula nanti pendengar, selepas ini kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan terus menemani Anda. Selepas pukul 12 nanti selesai siaran Pro 1, kita akan relay Pro 3 untuk terus mengikuti perkembangan pertandingan Piala Dunia di tahun 2025 ini. Kalau melihat antusias masyarakat itu luar biasa ya. Mereka juga menanti-nanti dan menunggu pertandingan Piala Dunia yang berlangsung. Ada 48 negara yang akan ikut serta begitu. Jadi kalau kita lihat itu pendengar, kalau di grup A itu ada Meksiko ya, ada Afrika Selatan yang nanti akan bertanding pukul 2 dini hari, ada Korea Selatan dan Ceko ya untuk grup A-nya. Sementara grup B ada Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss. Untuk grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Di grup D-nya ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki. Grup E ada Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador. Untuk grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Di grup G-nya ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Ini ada mewakili juga dari Asia begitu ya. Kemudian dari grup H ada Spanyol, kemudian Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Grup I ada Perancis, Senegal, Irak, Norwegia. Di grup J ada Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Untuk grup K ada Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Dan di grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Wah, banyak ini ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah direquest sama Bu Nini. Dan juga terima kasih buat semua pendengar yang sudah ikut di malam hari ini tentunya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya sapa lagi buat teman-teman yang udah ikutan tadi. Ada Pak Ciodon di kabel ya, makasih Pak Ci. Ada Matengo di Samatiga, ada Mak Ida di Senebuk, ada Bang Hai di Samatiga, ada Mama di kabel, sehat selalu Maya. Ada Kak Fatma di Tenom, dan ada Bu Nini di Lang. Terima kasih buat semuanya pendengar. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 11 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa? Aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingen. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro
4: 103 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya, pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah,

Kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
1: Aku baru aja di interview
2: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Ada Kubo.
1: Pentingan ya dari awal sampai nanti akhir di memberikan kejutan di tahun 2026.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi nih, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorandia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada gitu. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya 1-1 kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola pada waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan,
0: usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau gak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah, sekarang nih walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di situ Ramen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rengel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Keltjes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez.
0: Yeah.
3: Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, iya, Pak Atung Pobito. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa ini, beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Coba memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005
0: Gold
1: 2-1. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Mexico 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockoutnya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi?

0: Mana pendatanya?
1: Ya agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak terlalu, tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada

0: ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata temukan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, dimana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Danis Habil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
3: Ya. Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
4: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia kan, tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain. Kan gitu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
3: Iya. Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
4: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online kan gitu ya, dan itu kan memang akhirnya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan gitu. Harusnya dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya gitu saya.
3: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
4: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan? Kira-kira gitu nih.
3: Iya. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikan ya.
4: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasi oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu kalau saya.
3: Jadi apa nih, tidak efektif ya, apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
4: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya kan gitu maksud saya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba ada dunia dempain menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti.
3: Terus
4: sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal. Apa namanya Satgasnya kan gitu.
3: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
4: Ya kan kalau kita bicara soal itu, di belahan dunia mana tidak ada? Pasti kan ada tuh, Bung Lukman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
3: konsisten.
4: Tidak hanya soal konsisten, maksud saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan,
3: yeah.
4: Ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Yeah. Kan itu harus dibarengi, maksud saya gitu.
3: Banyak liga-liga internasional juga ya yang betul. Jadi ini.
4: Ya. Yeah. Saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh sekali di udara. Tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluk-Nya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: sorry.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Dan tentunya untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Warta Malabo Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
0: Saatnya kita ikuti Warta Malabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malabo, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Malabo Pagi.

0: Kita tentunya mengimbau kepada masyarakat supaya memperhatikan hal ini, dilarang membuka lahan incaran bakar walaupun niat masyarakat bukan secara sengaja untuk membuka lahan, tapi juga membersihkan lahannya. Juga
1: pada prinsipnya kan kedudukan antara pihak satu dan pihak kedua di dalam hukum itu adalah
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Jaya menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat di wilayah rawan karhutla untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat di wilayah rawan karhutla untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan metode membakar. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald Nehdiansyah. Ia menyebut bahwa kondisi kekeringan akan terus berlanjut dan puncaknya akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang, sehingga berisiko memperparah kebakaran lahan yang saat ini terjadi jika dilakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
0: Kita tentunya mengimbau kepada masyarakat supaya memperhatikan hal ini, dilarang memang membuka lahan dengan cara membakar, walaupun niat masyarakat bukan secara sengaja untuk membuka lahan, tapi juga membersihkan lahannya. Ini juga kita himbau untuk jangan dilakukan karena risiko sangat tinggi, apalagi di wilayah kamu.
4: Sementara itu, proses pemadaman kebakaran lahan di Kecamatan Bubun dan Kecamatan Samatiga masih terus dilaksanakan oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, TNI Polri, KPH Wilayah 4, serta dibantu oleh BPBA dan BNPB melalui metode waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Hingga saat ini, total lahan yang telah terbakar mencapai 34,1 hektar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mencabut izin pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Melabuh yang sebelumnya diberikan kepada PT Mitra Pelabuhan Mandiri. Berikut kita dengarkan laporan bersama Irham Nasution.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mencabut izin pengelolaan Pelabuhan Umum Jeti Melabuh yang sebelumnya diberikan kepada PT Mitra Pelabuhan Mandiri atau MPM. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pelabuhan serta temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Barat tahun 2025. Melalui keputusan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencabut keputusan Bupati Aceh Barat nomor 385 tahun 2023 tentang penunjukan PT MPM sebagai pengelola Pelabuhan Umum Jeti Melabuh. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang timbul dari kerjasama pemanfaatan berdasarkan keputusan tersebut dinyatakan berakhir. Pemkab Aceh Barat juga mewajibkan PT MPM menghentikan seluruh aktivitas pengelolaan pelabuhan serta menyerahkan seluruh aset dan dokumen operasional yang dikuasai kepada pemerintah daerah paling lambat 26 Juni 2026. Keputusan itu diumumkan dalam rapat evaluasi pengelolaan pelabuhan yang dilanjutkan dengan konferensi pers di ruangan rapat Teuku Umar, kantor sekretariat daerah Aceh Barat, Kamis pagi. Rapat dipimpin PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi yang dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Erdian Murni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Edi Juanda, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir, Ketua Pansus DPRK Ramli SE, serta unsur Kejaksaan, Polres, Perwakilan KSOP, serta instansi terkait lainnya. Dr. Kurdi mengatakan langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh Barat.
1: Di dalam proses hukum kontrak tentu ada tahapan-tahapan seperti sampai oleh Pak Kadi. Pada prinsipnya kan kedudukan antara pihak satu dan pihak kedua di dalam hukum itu adalah setara. Nah, tentu norma, standar, ketentuan dan ketentuan dengan semangat azas keterbukaan, kerjasama yang baik dan sebagainya itu akan kita terus berikan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Erdian Murni menyatakan bahwa sejak surat pencabutan diterbitkan pada 10 Juni 2026, seluruh kewenangan pengelolaan Pelabuhan

0: umum JT Melabu telah kembali menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
1: Tentukan ini kan berproses. Hari ini kita menyampaikan surat dan keputusan Bupati. Hal-hal teknis mengenai pemindahan pencatatan aset, kemudian Pemda kapan mulai menempati aset yang sudah ditinggalkan oleh Pemda, tentu itu butuh proses. Dan kita juga memberikan peluang bagi MPM untuk menyelesaikan itu. Itu sudah kita sampaikan dalam surat kita kepada mereka, bahwa setelah keputusan Bupati terkait, hal-hal mengenai teknis administrasi, baik yang bersifat umum maupun aset, akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan itu.
0: Di sisi lain, Ketua Pansus DPRK Aceh Barat Ramli SE menilai kerjasama pengelolaan pelabuhan tersebut perlu dihentikan karena ditemukan sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya terkait dugaan penggunaan aset daerah tanpa persetujuan DPRK Aceh Barat.
2: Kami sangat mendukung tadi, karena rekomendasinya dari DPR hasil pansus dapat ditinjau kembali dan bila perlu dapat dibatalkan.
0: Ia juga mengungkapkan bahwa pansus telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian dan akan terus mengawal proses penyelesaiannya. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Jaya menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial pada masyarakat setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Jaya menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Kabupaten Aceh Jaya itu. Pada kegiatan donor darah, Polres Aceh Jaya mengumpulkan 42 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Rinaldo mengatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kemanusiaan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun rincian darah yang berhasil terkumpul yaitu meliputi golongan darah A 13 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah AB 4 kantong, golongan darah O 14 kantong. Kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Polri Presisi yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube kami di channel RRI Melabu. Kita beralih ke informasi terakhir, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat segera melakukan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Nagan Raya minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntap bagi korban banjir betung Atuh Banggalang. Hal ini disampaikan Bupati Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang yang terdampak parah banjir. Pemerintah tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna sekretaris daerah Aceh. Dalam pemaparan di hadapan Menteri Dalam Negeri, peserta rapat Teuku Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, namun dampak paling berat terjadi di Kecamatan Betung Atuh Banggalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, kata dia, dari 4 desa yang ada, 2 desa di antaranya mengalami kerusakan parah. Tercatat sebanyak 647 rumah warga harus dibangun kembali dalam bentuk hunian tetap. Untuk lokasi pembangunan seluruh pertapakan lahan telah selesai disiapkan dan siap digunakan. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berkomitmen untuk segera memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Betung Ati Benggalang. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih belajar di fasilitas darurat akibat rusaknya sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dia berharap kepada kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Sementara ini anak-anak masih belajar di sekolah darurat, dia berharap pembangunan sekolah permanen dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas pendidikan kembali berjalan dengan normal. Dalam kesempatan yang sama, Tekur Jakemangan juga melaporkan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan serius di Kecamatan Darul Makmur. Sebuah jembatan rangka baja sepanjang 200 meter di Desa Aluwaki dilaporkan hancur total akibat diterjang banjir. Kerusakan jembatan tersebut menyebabkan sekitar 150 kepala keluarga yang bermukim di dua dusun seberang sungai terrealisasi dan akses utama. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat termasuk akses pendidikan dan perekonomian. Selanjutnya, anak-anak sekolah, para petani kelapa sawit terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menyeberang sungai yang arusnya sangat deras. Selain berisiko terhadap keselamatan jiwa, kondisi tersebut juga menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi tandan buah segar TBS sawit milik masyarakat. John Nehru Satria melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Malabo pagi sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, kita ikuti beberapa lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop yang telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas Anda mengawali berakhir pekan di minggu kedua di bulan Juni 2026 bersama kami di program 1 RRI melakukan inspirasi.